0: Tapi itu juga bagi presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
1: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu.
1: Tanggal 5 kita sudah kosong. Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, ke-3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji debarkasi Solo terus berlangsung dan pada hari ini Kamis panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kota Semarang ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
6: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
3: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
3: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
3: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
5: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Layang, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Layang itu bisa.
3: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Layang Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung

0: Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, saat lagi kita akan ikuti kabar Aceh.

0: Untuk kini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan Yosudarso nomor 65. Kembali lagi saya Jeffrey Arifin yang akan menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi 18 Juni 2026 kita akan mendengarkan dulu informasi untuk Kabar Aceh dan sekaligus juga Sabang sebagai host di pagi hari ini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf nih, saya agak kurang sehat.
3: Saya juga lagi flu nih, Bang.
1: Lagi flu. Ya, ya, sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan Skorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu informasi cuaca untuk di hari ini bersama BMKG Aceh ada Nashita Al-Zahra Lubis. Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Nashita?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Gimana perkiraan cuaca untuk di pagi hari ini untuk wilayah Aceh?
4: Iya, baik, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar TRRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, berikut perkiraan cuaca edisi 18 Juni 2026 berdasarkan data yang ditemukan sampai pagi saat ini. Untuk hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan kecuali terpantau untuk wilayah Aceh Jaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari diperkirakan hampir merata untuk wilayah Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, kemudian Aceh bagian utara, tengah, kemudian sebagian wilayah timur, tenggara, dan wilayah Semelu. Dan untuk malam hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu khususnya untuk wilayah tengah, kemudian tenggara, Tamiang, dan sekitarnya. Demikian, Bang.
1: Ya, apakah ada peringatan dini, Mbak?
4: Ya, peringatan dini ada. Kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh lebih waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi, yaitu berpotensi terjadi pada saat sore hari. Jika sudah melihat awan gelap, yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga pastinya pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh, kemudian di www.bmkg.co.id. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
1: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Nashita, atas informasinya untuk di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh. Assalamualaikum, Mbak Nashita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik, pendengar. Demikian tadi sudah kita dengarkan ya informasi cuaca untuk di pagi hari ini. Dan kita akan menuju ke rekan-rekan Skorwil 17, presenter dari seluruh Aceh. Ada dari Loksmawe, ada Bang Robi ya.
2: Iya.
1: Soal tadi tulisannya Ningsi di situ tadi.
2: Ningsi mana lagi?
1: Iya. Terus mana aja ada Dimas, ada dari Takengon. Ini juga ada Nur Hasanah juga, bukan Nur Hasanah Takengon rupanya.
3: Sudah diperbaiki, Bang.
1: Oh, diperbaiki. Oke, ada Mbak Wahyu dari Singkil. Assalamualaikum, bisa didengarkan?
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, Ningsi. Dan juga ada dari Mbak Emma. Ada dari Melabu, Mbak Emma. Assalamualaikum. Di mute, ya, kemute ya. Kemute.
2: Mikrofonnya, Mbak.
1: Mikrofonnya. Oke. Okay. Ya, kita mulai aja ya, rekan-rekan. Untuk Kabar Aceh di pagi hari ini, dari mulai dulu dari Banda Aceh nih, ada Bung Dimas. Silakan Bung Dimas untuk informasinya di Kabar Aceh pagi ini.
6: Baik, terima kasih Bang Jeffrey.
5: dan lagi flu ini ya, masih kerja aja Bang Jeffrey.
1: Iya. Gimana ya? Si jauh dari nyawa soalnya. Gimana?
2: Harusnya libur ya.
5: Harusnya istirahat dong kalau sakit. Jangan dipaksakan. Ya,
1: masih jauh dari nyawa gitu.
5: Oke, di Banda Aceh mungkin saya sampaikan informasi cuaca terlebih dahulu. Luar biasa cerah pagi hari ini. Dan mungkin ini juga bisa membakar semangat kita untuk melaksanakan ataupun melanjutkan aktivitas kita di pagi Kamis ini ya. Informasi lain dari Banda Aceh terkait pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan dana otonomi khusus atau OTSUS dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikan Sekda Aceh Muhammad Nasir saat menerima kunjungan Komisi 3 DPR RI di kantor Gubernur Aceh pada hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 2 DPR RI membahas rencana revisi undang-undang atau UPA yang akan masuk program legislasi nasional tahun ini, termasuk pengaturan sektor pertahanan dan masa depan dana OTSUS Aceh. Muhammad Nasir menyebut dana OTSUS telah berperan besar dalam pembangunan Aceh pasca konflik dan pasca tsunami. Menurutnya, selama 18 tahun terakhir, angka kemiskinan di Aceh berhasil turun sekitar 16%. Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 6% pada tahun 2030. Karena itu, revisi UPA dinilai penting untuk memperkuat dukungan fiskal daerah. Nah, jika revisi UPA disahkan dan mulai berlaku pada 2027 dengan alokasi dana OTSUS sebesar 2,5% dari dana alokasi umum nasional, pemerintah Aceh optimis upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Selain membahas dana OTSUS, para bupati dan wali kota se-Aceh juga menyampaikan berbagai persoalan pertahanan, maksud kami pertanahan di daerah masing-masing sebagai masukan dalam penyempurnaan revisi UUPA. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bang Jeffrey, saya kembali ke Sabang.
6: Ya, baik, terima kasih Bung Dimas untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan kembali lagi kita menuju ke Melabu dulu, ada Mbak Emma. Assalamualaikum Mbak Emma. Dibuka dulu mic-nya Mbak Emma. Kemute itu. Kemute.
2: Di komputernya, Mbak.
6: Oh, masih belum ya? Oke, nanti kita ini lagi ya. Kita kembali lagi. Oke, kita ke Takengon dulu, ada Bung Fajri. Halo ya. Bung Fajri, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah baik, Bang Jepri.
6: Ya, ini kayaknya udara-udara mau flu juga.
3: Iya, betul.
6: Oke, Bang, gimana kabarnya untuk kabar Aceh di pagi ini?
3: Ya, baik, terima kasih. Bang-bang, ada Bang Robi di Loksmawi dan juga Kak Emma serta Kak Wahyu, Bang Dimas juga. Untuk informasi cuaca pagi ini masih mendung, bahkan mendung ya untuk wilayah Takengon. Untuk informasi dari Takengon pagi ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang lebih objektif dan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Helioga saat memimpin apel kesadaran nasional di lapangan Sedakap pada Rabu kemarin. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja. Bupati menjelaskan tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian akan menjadi indikator penting dalam penilaian. Demikian Bang Jepri, satu informasi dari Takengon pagi ini.
6: Ya, baik, terima kasih Fajri untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Takengon kita menuju ke Loksmawe, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
2: Waalaikumsalam Jeffrey.
6: Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah.
2: Ya, semoga juga semua cepat sehat ya.
6: Alhamdulillah, amin.
2: Sembuh. Ya. Dan ya dari Lok Sumawe, alhamdulillah pagi hari ini sudah kelihatan nih mataharinya ada cerah. Ya. Biasa kalau Lok Sumawe jatah hujannya sore malam gitu. Jadi kalau
1: Sabang hujan. Sabang juga gitu, Bang.
2: Ya. Berarti sama. Pagi sampai siang nih panas, alhamdulillah. Ya. Dan baik dari Lok Sumawe, dapat kami kabarkan ini para pengguna jalan yang melintasi jalur nasional di kawasan Kecamatan Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut. Jalur transportasi utama tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah setelah diterjang bencana banjir pada akhir November 2025 lalu. Dan akibat perbaikan yang tak kunjung selesai, lalu lintas setiap harinya mengalami kemacetan parah akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalur. Sistem ini berdampak langsung pada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus mengantri panjang demi bisa melintas. Dan meski mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon kerusakan awal, masyarakat mulai kecewa karena proyek jembatan penghubung yang berukuran relatif kecil dinilai terlalu lambat diselesaikan. Salah seorang pengguna jalan mengatakan lambatnya penuntasan proyek jembatan lintas nasional berukuran relatif kecil ini telah memicu kekecewaan warga karena pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan. Tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya dan ini menyebabkan tanda tanya. Dan progres fisik memicu dugaan bahwa pihak rekanan yang ditunjuk tidak memiliki kesiapan alat dan kompetensi yang cukup. Dan masyarakat serta pengguna jalan berharap agar kementerian terkait khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja kontraktor di lapangan. Demikian Jeffrey, informasi dari Lok Sumawe.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Robi informasinya ya. Untuk di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dan dari Lok Sumawe kita menuju ke Melabuh. Assalamualaikum, bye Ma.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Iya, ini baru udah kedengaran jelas.
7: Ya.
1: Iya. Gimana baik. Untuk kabar Acehnya di pagi hari ini di Melabuh?
7: Iya, mungkin satu informasi saja terkait dengan cuaca. Alhamdulillah kayaknya rada-rada cerah gitu ya, walaupun di kejauhan kelihatan seperti mendung gitu, tapi mendung juga belum berarti hujan ya, Bung Jepri.
1: Iya.
7: Baik, lanjut. Kami akan sampaikan satu informasi terkait dengan Kemenag Aceh Barat gelar bimbingan pranikah remaja. Tekan angka pernikahan dini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 yaitu di Aula Man 1 Aceh Barat Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema mencegah pernikahan dini membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab. Acara seremonial itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan, sekaligus menekan angka pernikahan usia dini. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kemenag Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda di Aceh Barat. Dalam pemaparannya, Khairul Azhar mengingatkan para remaja agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak terarah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan perilaku generasi muda. Ia juga mengatakan, telepon pintar dan media digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan. Namun tanpa pengawasan dan kontrol yang baik, teknologi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai pengaruh negatif. Selain itu juga, Khairul menambahkan bahwa penguatan literasi agama menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan pemahaman agama yang baik, remaja diharapkan memiliki pegangan moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Baik, Bung Jeffrey.
1: Yeah.
7: Itu baik, satu informasi yang telah kami sampaikan.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Emma untuk informasinya di pagi hari ini.
7: Sama-sama.
1: Iya, dari Melabuh kita menuju ke Singkil, ada Wahyu. Halo, assalamualaikum Wahyu.
8: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Jeffrey?
1: Alhamdulillah di pagi hari ini baik ya. Yes. Gimana untuk cuaca di pagi ini di Singkil?
8: Di Singkil pagi hari ini lumayan cerah ya cuacanya. Kita berharapnya sih cerah terus ya untuk hari ini.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Untuk informasi ya di pagi ini dari Singkil silakan.
8: Ini informasi dari Aceh Singkil terkait anggota DPRK mendesak Sekda Subuh Salam untuk percepat serapan anggaran. Di mana tim anggaran pemerintah kota TAPK kini tengah menjadi sorotan terkait rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja kota atau APBK murni tahun anggaran 2026. Lambatnya penyerapan anggaran tersebut dinilai mengancam stabilitas ekonomi dan pembangunan di daerah setempat. Anggota DPRK Kota Subuh Salam dari fraksi Golkar Hasbullah secara terang-terangan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mengeksekusi program kerja. Menurut pengamatannya, pembangunan di lapangan masih sangat sangat minim. Kondisi ini membuat roda perekonomian masyarakat berjalan lambat karena uang negara masih tertahan di kas daerah. Nah, mandeknya realisasi anggaran ini berdampak langsung pada melemahnya daya beli warga serta lesunya aktivitas para pelaku usaha lokal. Ditemukan fakta bahwasanya mayoritas program kerja belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun anggaran telah disahkan sejak bulan Mei lalu. Nah, persoalan ini sebenarnya sudah sempat dibahas secara serius dalam rapat resmi antara Badan Anggaran atau Banggar DPRK bersama dengan TAPK pada Jumat 12 Juni yang lalu. Nah, dalam forum tersebut, legislatif telah mendesak Ketua TAPK untuk segera melakukan langkah cepat untuk mendongkrak serapan anggaran. Namun, hingga saat ini pihak parlemen menilai belum ada tindakan yang konkret yang mengimplikasikan kegiatan nyata di lapangan. Nah, dampak buruk lain yang kini menghantui Kota Subuh Salam adalah ancaman sanksi dari pemerintah pusat terkait buruknya tata kelola keuangan daerah. Nah, jika target serapan capaian kerja tidak terpenuhi, daerah berpotensi mengalami penundaan transfer dana alokasi umum atau DAU untuk bulan Juli dan Agustus. Nah, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu krisis fiskal yang mengganggu pelayanan publik. Nah, merespon tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Subuh Salam, Asrul Asani, membenarkan adanya dinamika dan evaluasi ya terkait lambatnya penyerapan anggaran daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan eksekusi anggaran ini tidak didasari oleh unsur kesengajaan, melainkan adanya kendala teknis dalam sistem administrasi. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Bang Jepri.
1: Ya, baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Ya, sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Ini informasi dari Sabang, yaitu terkait dengan wisata baru ya, yaitu petik buah naga langsung di kebunnya. Ini kian diminati oleh wisatawan. Pengembangan kebun buah naga di Kampung Jaboy, Kota Sabang ini semakin diminati wisatawan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian. Dan selain itu juga menawarkan panorama alam yang asri, dan wisatawan juga dapat menikmati pengalaman memetik dan juga langsung mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Itu Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Jaboy, Hidayatullah, yang juga merupakan pengelola kebun buah naga di kawasan Jaboy ini, mengatakan saat ini terdapat 3 kebun buah naga di kawasan Jaboy yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Dan keberadaan kebun-kebun ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pengunjung yang ingin merasakan gimana sensasi berwisata dan juga sensasi edukasi dan juga agrowisata. Menurut Hidayatullah, sebagai sebagian besar wisatawan datang melalui paket tur yang disiapkan dari Desa Wisata Jaboy, dan dalam paket tersebut wisatawan tidak hanya diajak untuk menikmati berbagai potensi wisata alam Jaboy, tetapi juga merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya. Nah, sementara itu Kecik Gampung Jaboy ini menyatakan bahwasanya dukungan terhadap kreativitas warga yang terus mengembangkan kebun buah naga ini sebagai destinasi wisata di Sabang yang baru. Dan pengalaman wisatawan dapat menikmati buah naga segar di lokasi maupun juga membawanya pulang ya, dengan harga yang relatif terjangkau menjadi kesan tersendiri. Dan konsep ini adalah konsep wisata petik buah tersebut ya, dinilai mampu memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus juga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Demikian informasi dari Sabang. Dan Bung Dimas, untuk info di pagi hari ini dialog gimana ya Bung Dimas?
5: Saya belum terima flyernya nih, kita masih nunggu ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Baik. Ya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dimas.
5: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Sampai ke lintas informasi mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melanda pemukiman warga di Dusun Atukul, Kampung Gunung Tunjang, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Sedikitnya 5 unit rumah berkonstruksi kayu hangus terbakar, sementara 1 rumah lainnya mengalami dampak akibat kobaran api. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, sempat menggegerkan warga setempat. Kapolsek Timbang Gajah, Ibda Pani, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi, kebakaran pertama kali diketahui setelah terdengar suara ledakan dari salah satu rumah milik Nur Hayati, 72 tahun, yang saat ini sedang tidak berada di rumah karena telah berangkat ke kebun. Sekian lintas informasi dan selamat pagi.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takeon, kita nantikan untuk saat lagi mengikuti dialog Takeon pagi ya, berkaitan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kota Literasi dan Sastra, persiapan pertemuan penyair Nusantara. Dan

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Di Takengon menyapa pagi ini kita bersama dengan narasumber kita ada Bang Purnama Karuslan yang merupakan ketua Pertemuan Penyair Nusantara atau PPN Aceh Tengah ya. Dan kita ngobrolin tentang Aceh Tengah, Kota Literasi dan Sastra, tentu berkaitan dengan kegiatan PPN ini. Kita sapa untuk Bang Pur. Selamat pagi, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Bang ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Baik, kalau ngobrolin tentang Aceh Tengah, Kota Literasi dan Sastra, mungkin kita lebih banyak di sastranya gitu ya Bang ya?
1: Iya.
0: Ya, kira-kira untuk perkembangan sastra di Takengon berkaitan dengan syair itu seperti apa sih Bang, mungkin sebagai pengantar?
1: Perkembangan sastra di Takengon asik sih. Generasi muda sekarang ya memang medianya saja yang apa, ruang-ruang untuk itu yang harus kita buka gitu, yeah. Ruang-ruang. Tapi dengan saya, kita mengaruh apresiasi ya kepada dinas terkait ya,
0: yeah.
1: Terutama perpustakaan. Itu yang memang sangat aktif hari ini, dan mudah-mudahan dinas ini terus berinovasi ya,
0: yeah.
1: Karena kita tahu literasi ini, tanpa literasi mungkin sejarah-sejarah akan
0: hilang, dia
1: akan hilang.
0: Oke, baik. Artinya kalau Bang Pur melihat, karena generasi muda juga sudah banyak yang muncul, tinggal ruangnya diperbanyak. Seperti apa kira-kira baiknya nih Bang?
1: Gimana?
0: Kira-kira kan ruang-ruangnya tadi yang belum tersedia dengan banyak gitu ya. Mungkin wadahnya gitu ya.
1: Iya.
0: Ini kira-kira kalau menurut Abang baiknya gimana nih? Sehingga anak muda itu tepat lah gitu bersastra, kemudian tapi punya wadah. Kira-kira seperti apa Bang?
1: Mungkin seperti kegiatan-kegiatannya harus lebih diperbanyak ya. Tentang menulis, tentang bagaimana menulis puisi, tentang bagaimana menulis esai. Ya. Dan itu di perpustakaan sudah dimulai. Okay. Kemudian ruang-ruang kesempatan-kesempatan itu tentu kan diiringi juga dengan anggaran ya, dengan dana mungkin ya, dengan anggaran dari pemerintah, bahwa itu kepeduliannya ya juga tanpa dana sih, tanpa anggaran ya mungkin ya. Dan mudah-mudahan ruang-ruang ekspresi itu terus bertumbuh lah di Aceh Tengah.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Kalau Bang Pur dengan kawan-kawan ini seperti apa Bang? Untuk kegiatan hari-hari berkaitan dengan sastra, seni, dan budaya di Tanah Gayo Bang? Biasanya kalau Bang Pur gimana kegiatannya nih? Untuk bulanan kah atau seperti apa kegiatan rutin kita Bang?
1: Ya kalau kami sih hampir setiap, boleh dikatakan ya setiap kami bertemu, setiap kami bertemu mau dialog, mau di warung kopi, mau di kafe-kafe, kami selalu cerita sastra, kami selalu cerita tentang bagaimana menulis, bagaimana energi untuk ini terus tumbuh, terus dikembangkan, terus dipromosikan juga gitu. Nggak, kalau kita sih nggak terbatas di ruang di mana saja duduk.
0: Oke. Nah,
1: karena ini memang sudah seperti apa, aliran darah mungkin ya. Ini sudah merasuk lah ya. Kita nggak akan bisa di setiap dialog, di setiap pertemuan kita selalu bicara ini, selalu saling mengungkapkan isi hati, ya, mengungkapkan perasaan. Mungkin ya bedanya itulah dengan nongkrongnya para penyair ya, para nulis dengan nongkrongnya itu.
0: Oke, baik. Memang setiap hari, dalam waktu dekat ada mungkin selain proyek PPN ada proyek apa nih kira-kira ini Bang? Untuk penyair Gayo atau para seniman datar nanti kita Tanah Gayo lah Bang.
1: Mungkin dalam waktu dekat ya barangkali juga didukung oleh dinas perpustakaan mungkin ya. Ya bagaimana Aceh Tengah khususnya Takengon mudah-mudahan juga didengar oleh pemangku kebijakan.
0: Iya.
1: Bagaimana Lakengon itu kita nobatkan lah. Ya. Kita nobatkan, kita canangkan menjadi kota literasi.
0: Okay.
1: Ya. Dan tentu ada latar belakang yang kuat. Kita punya penyair-penyair ya, penulis-penulis yang sekarang pun sudah, kalau di tingkat nasional, di tingkat provinsi ya sudah banyak, sudah banyak, dan itu dibuktikan, dibuktikan dengan hasil-hasil tulisan, hasil-hasil antologi-antologi gitu.
0: Iya, baik. Kalau kita artinya kita punya banyak penyair yang kompeten lah, Bang ya, di bidangnya.
1: Iya.
0: Terus kita bergeser sedikit, Bang, bahwa kemudian nanti kita mudah-mudahan dapat dicanangkan untuk program atau Aceh Tengah dicanangkan sebagai kota literasi ya. Kalau menurut Abang, selain aspek kita miliki banyak penyair, aspek apa lagi kira-kira, Bang, yang membuat Takengon itu layak disebut sebagai atau dicanangkan sebagai kota literasi?
1: Ya, terutama ya tentu Gayo itu ya, dataran terutama nih Gayo, dataran tinggi Gayo ini punya penyair, punya syair-syair ya, punya literasi ya yang luar biasa banyak. Kalau kita

0: Berarti berapa banyak tuh?
1: Iya.
0: Sayur-sayur didongnya. Dan itu adalah bukti dari sebuah literasi ya. Kemudian penyair-penyair yang bertumbuh sekarang ini juga itu dibuktikan dengan lolosnya ya. Ada 20. Ada 20 penyair Gayo yang lolos kurasi untuk menjadi peserta, untuk ikut di kegiatan pertemuan penyair Nusantara keempat, ke-14 di Banda Aceh ya. Di Aceh khususnya. Jadi itu menjadi gairah baru bagi kita. Dan itulah yang kita harapkan untuk terus bertumbuh.
1: Oke, baik. Sebelumnya tidak pernah ada ikut penyair yang sebanyak itu di PPN, Mang. Dengan jumlah 20 untuk tahun ini yang lolos, kalau tahun-tahun sebelumnya nggak pernah sebanyak ini, Bang?
0: Nggak pernah. Karena memang juga tahun-tahun sebelumnya itu kan di luar Aceh ya. Dan ini harapan kita dan rasa syukur kita nih bahwa PPN kali ini di Aceh mungkin ini kan diikuti oleh 14 negara.
1: Iya.
0: Pertemuan penyair Nusantara. Di sini kata-kata Nusantara maksudnya serumpun.
1: Iya.
0: Serumpun artinya serumpun Melayu. Itu ada seperti Malaysia, Brunei, Timor Leste, Thailand, Filipina, Vietnam gitu. Yang serumpun gitu. Jadi bukan hanya Nusantara ini.
1: Iya.
0: Jadi ini bukti. Kalau sebelumnya ada yang lolos, tapi mungkin hitungan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kali ini untuk dataran tinggi Gayo ini ada 20.
1: Ada 20 ya,
0: Pak? Dan itu luar biasa untuk tingkat kabupaten. Ya kalau kita bandingin dengan kabupaten lain mungkin yang hanya 2, 3 penyair.
1: Yang lolos. Baik, itu 20 yang lolos, Bang. Artinya yang kirim sastranya banyak ya, Bang ya?
0: Gimana?
1: Yang 20 tadi kan yang lolos kurasi ya. Artinya yang mengirim lebih dari 20.
0: Oh ya, yang mengirim lebih dari 20. Itu itulah ya. Proses ya.
1: Yang lolos hanya 20 ya. Artinya nanti 20 penyair ini akan bersanding dengan para penyair dari beberapa negara ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Akan bersilaturahmi ya, memperkenalkan diri gitu ya.
1: Oke. Persiapan berkaitan dengan Aceh Tengah menjadi salah satu tempat dari kegiatan PPN ke-14 ini, Bang. Seperti apa, Bang?
0: Insya Allah kita sudah siap ya. Kita punya venue ya, kalau kita katakan venue ya. Kita punya tempat kegiatan ini ada 3 tempat. Pertama di Burtelege, salah satu ikon wisata tempat kita ya. Kemudian di Temas Report Park. Kemudian di, kalau kita bercerita negeri Gayo ini kopi, tentu kita tidak lupa pasti ada galeri kopi Indonesia ya. Itu tempat-tempatnya, kita sudah melihat itu semua, kita sudah memantau itu semua, dan kita sudah berkoordinasi dengan baik, termasuk dengan pemerintah daerah. Tempat-tempat itu sudah siap untuk menerima kehadiran para penyair nih.
1: Oke, kalau di presentasi kira-kira persiapan kita di berapa nih persentasenya, Bang? Kalau di persentase, kira-kira berapa persen sudah persiapan kita?
0: Insya Allah mungkin 70-80% tinggal kita memfinalkan, mudah-mudahan tidak ada kendala dari cuaca barangkali ya, karena kita ini kan terbuka tempatnya nih. Ini tempatnya terbuka semua, hanya itu yang kita antisipasi untuk menghadapinya.
1: Oke, baik. Sejauh ini, Bang, untuk rangkaian kegiatannya apa aja nih, Bang? Kalau boleh tahu nih, Bang, kalau mungkin dengan rencana yang sudah disiapkan oleh pihak kepanitiaan.
0: Mungkin saya sedikit baca ya, barangkali ya. Kalau seperti di Burtelege nih, si Burtelege itu dengan tema mungkin

0: ada serasehan juga di Bortolega itu mungkin yeah. Pada tanggal 24 itu ada serasehan tentang sastra yang insya Allah para narasumbernya punya kemampuan, punya kapasitas untuk yeah. itulah. Di antaranya mungkin Pak Wakil Bupati yeah. itu salah satu ya. Terus Hafiz Muksin Sarjana itu Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Terus kemudian Dr. Salman Yoga. Kemudian juga Dr. Wiratmadinata itu juga adalah seorang penyair.
1: Yeah.
0: Terus juga Muhammad Saleh Rahmat sebagai itu dari Malaysia.
1: Oke. Okay.
0: Penyair besar dari Malaysia.
1: Oh iya, di jadwal hadir juga Bang.
0: Itu
1: ya?
0: Setengah hari ya dari pagi dari jam 8 sampai jam 12 okay. itu di Bortolega. Kemudian di Temas River Park di samping openingnya mungkin ada tari. Di sini kita akan membicarakan masa depan sastra lisan Nusantara.
1: Oke, sastra masa depan sastra lisan Nusantara.
0: Masa depan
1: sastra. Itu termasuk didong di sastra lisan ya Bang ya?
0: Ya, itu tradisi lisan kita yang merupakan identitas yang tidak melekat.
1: Oke.
0: Artinya tanpa didong orang Gayo tidak ada, budaya Gayo tidak ada. Jadi orang Gayo, budaya Gayo harus ada didong.
1: Iya. Oke, lanjutkan lagi Bang untuk orang kain tadi.
0: Jadi kemudian ya di sini ya nanti juga ada juga sarasehan semacam diskusi yang sebagai narasumbernya ada mudah-mudahan Pak Emdin sebagai penjaga gerbang kita saat ini Ceh Maestro Didong kita ya. Mudah-mudahan sehat. Kemudian ada Yahya Andi Saputra dari Jakarta. Itu dia ketua simposium tradisi lisan internasional. Kemudian dari Malaysia ada Profesor Haryati Abi Rahman. Kemudian ada Profesor Harun Rashid, dosen Universitas Syiah Kuala. Terus kemudian ada parade baca puisi.
1: Oke, parade baca puisi ini yang puisi yang lolos tadi dibacain Bang ya?
0: Peserta yang ikut ini nanti, yang lolos ini kan ada 300 yang akan lolos, yang lolos 300 lebih, itu dari berbagai provinsi di Aceh, di negara kita ini, termasuk dari luar. Nah itu nanti yang terpilih akan membaca puisi, parade puisi. Di tempat-tempat ini akan ada parade baca
1: puisi. Di tiga tempat itu ada parade baca puisi?
0: Ada parade baca puisi.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian di galeri kopi itu bincang-bincang tentang inovasi sastra masa depan. Itu juga akan di narasumbernya nih, narasumbernya adalah juga Ganjar Harimansah. Ini Ganjar Harimansah ini adalah Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
1: Iya.
0: Kemudian ada Riri Satria, dosen Universitas Indonesia sekaligus staf khusus Menko Polhukam. Kemudian juga ada Ajadi Akbar dari Taman Seni dan Budaya Aceh. Kemudian ada Jepri Arif dari Brunei Darussalam. Ini kemudian di Galeri Kopi Indonesia ini juga akan ada peluncuran buku antologi Ganjar Haiwa ini. Ganjar Harimansah ini ya, yang Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tadi ya.
1: Iya. Nah. Oke.
0: Okay. Kemudian di sini juga tetap ada parade baca puisi.
1: Oke, baik. Di tiga hari itu tiga tempat.
0: Satu hari.
1: Oh, satu hari di tiga tempat ya.
0: Satu hari ini di tiga tempat nih.
1: Setelah itu
0: memang padat kali acaranya.
1: Iya, setelah di tiga tempat itu selesai gitu ya.
0: Selesai. Mereka maka peserta ini akan berangkat ke Biren.
1: Oke.
0: Okay. Di Biren akan ada acara lagi satu hari. Uh-huh. Kemudian insya Allah juga akan hari berikutnya akan berangkat ke Aceh Utara, okay, Kelangkahan. Aceh Utara
1: ya. Untuk melihat kondisi bencana ya.
0: Bencana juga sekaligus akan ada mungkin secara simbolis bantuan yang akan diberikan oleh gubernur.
1: Oke, baik. Kemudian artinya ke depan dari kegiatan ini apa sebenarnya yang ingin kita promosikan atau kita sampaikan ke dunia luar bahwa Aceh Tengah punya literasi seni yang kuat, sastra lisan yang sudah lama atau seperti apa nih Bang Pur? Yang ingin kita sampaikan
0: yang ingin kita sampaikan sih bahwa bagaimana ya Aceh Tengah itu kita kan baru mengalami musibah juga nih ya. Bencana alam yang luar biasa yang seumur-umur mungkin datu kita juga
1: ya.
0: Ya, tidak pernah mengalami bencana yang seperti luar biasa ini dan ini dibuktikan ya dengan kekuatan kita, kebersamaan kita
1: ya.
0: Orang Gayo kita katakanlah ya sangat kuat untuk menghadapi ini dan kita ingin bangkit dari sini. Kita ingin bangkit dari bencana ini. Ada nih masyarakat kita, desa-desa kita yang dari bencana ini kan kembali dari nol nih
1: ya.
0: Tidak ada memiliki apapun, usaha juga terkena. Nah mudah-mudahan ini dengan kehadiran para penyair-penyair ini, dengan kehadiran para narasumber ini bisa memotivasi masyarakat kita, bisa memotivasi menumbuhkan energi baru bagi masyarakat kita ya, bagi generasi kita untuk bergerak ke depan, membangun Tanah Gayo ini, membangun Aceh Tengah ini dengan energi yang bertumbuh lah, ya. Energi yang punya kesadaran keseimbangan dengan alam bahwa kita butuh alam nih.
1: Oke, ya. Baik. Artinya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi acara ini menjadi bagian dari ajang promosi wisata, kemudian seni,
0: ya, jelas, itu juga
1: sastra, syair, dan juga mungkin bagian dari upaya untuk kita bangkit pasca bencana ya Bang Pur.
0: Ya, ya,
1: baik. Kalau Bang Pur sendiri ada tampil bawain apa nih kira-kira Bang?
0: Gimana?
1: Ada tampil nanti di salah satu parade tadi?
0: Insya Allah ada. Insya Allah ada. Kita akan tampil juga sih. Karena ini kan dari 300 peserta yang mungkin akan hadir nih, yang lolos ya. Dan insya Allah semua bisa hadir, punya energi, sehat-sehat semua. Ya paling tidak kalaupun tidak 300-nya yang hadir, mungkin 200-an akan hadir. Jadi semua pengen ini, pengen untuk membaca puisi. Tapi kan waktu sangat terbatas. Jadi mungkin puisi-puisi yang terpilih, orang-orang yang terpilih lah yang akan tampil di sini. Jadi sangat ketat.
1: Oke, baik. Untuk yang konfirmasi hadir sudah berapa banyak Bang?
0: Hampir semua, semua konfirmasi hadir.
1: Oke, baik. Semua. Rangkaian acaranya dimulai dari Banda Aceh dulu ya Bang ya?
0: Ya, acara PPN ini dimulai dari Banda Aceh.
1: Oke.
0: Dan acara PPN kali ini yang sangat luar biasanya juga 8 hari, ada 8 hari. Biasanya kalau ke belakang tuh PPN-PPN itu ya cuma 2 hari, 3 hari. Sip. Tapi khusus di Aceh, ada 8 hari dari pembukaan sampai penutupan. Dibuka di halaman Wali Nanggro. Kemudian di Takengon juga ini nanti kedatangan tamu ini akan disambut lah oleh pemerintah daerah dengan jamuan makan malam di pendopo. Itu tanggal 23 malamnya. Itu akan ada jamuan makan malam di pendopo. Di situ nanti mungkin ada pertunjukan didong juga, silaturahmi pemerintah daerah.
1: Baik, belum tahu Bang siapa yang buka kegiatan ini ya? Informasi yang beredar terakhir mungkin menteri.
0: Kalau pembukaan di Banda Aceh nih, kalau pembukaannya sudah pasti tidak ada aral melintang ya, oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan. Menteri Pendidikan
1: ya.
0: Mendiknas ya,
1: ya
0: Menteri Mendik. Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian penutupannya juga di Banda Aceh, itu juga sudah dipastikan, sudah diagendakan akan ditutup oleh Menteri Kebudayaan.
1: Oke. Oke, baik. Ada harapan Bang atau mungkin sejauh ini ada kendala Bang mungkin sebelum closing?
0: Kendala kita, kita mohon maaf ya, karena keterbatasan kita juga nih. Kendala kita hanya lemahnya koordinasi aja, lemahnya koordinasi di antara stakeholder, di antara institusi yang terlibat di dalam kegiatan ini. Itu saja sih, kelemahan koordinasi aja.
1: Okay, baik.
0: Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagaimana kita mengelola, membuat acara yang bertaraf internasional seperti ini ke depan.
1: Okay, baik. Ada harapan Bang? Sebagai Ketua PPN Kabupaten Aceh Tengah juga seperti apa ke depan, silakan Bang sebagai penutup juga.
0: Berbicara harapan ya mungkin waktu kita tidak cukup ya, harapan itu banyak, tapi harapan ini mudah-mudahan terakumulasi lah dengan kehadiran mereka ini. Mudah-mudahan juga pemerintah kita berani nih, berani terus menetapkan, mencanangkan Takengon itu menjadi kota literasi, atau barangkali kota sastra.
1: Ya. Ya, baik. Terima kasih Bang Purnama Karuslan, Ketua PPN Kabupaten Aceh Tengah. Sukses untuk acaranya nanti di tanggal 22-23 ya Bang ya?
0: 23-24.
1: Oke, 23-24 mungkin 22 sudah mulai ada hadir ya.
0: 22 pembukaan di Banda Aceh.
1: Kemudian berangkat ke Takengon.
0: 23 peserta seluruhnya berangkat ke Aceh Tengah.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan ini dapat menjadi ajang promosi daerah kita tentu. Dan juga menjadi promosi wisata, sastra, kemudian kesenian kita yang ada di dataran Tinggi Tanogayu. Terima kasih Bang, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: For yay info.
5: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
6: Ngantuk.
5: Kamu ngantuk.
6: Ngantuk yeah. Banget.
5: Kamu gak tidur ya semalam ya?
6: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
5: Kenapa? Aduh,
6: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
5: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
6: Gimana sih caranya?
5: Pengen tahu.
6: Mm-mm.
5: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
6: Gitu ternyata.
5: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
6: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
4: FYI for yay info.
7: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita hingga pukul 10 ya waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tahekon. Selamat mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan mendengar, kami sampaikan ya satu informasi dari laman KBRN RRI.co.id. Inggris menang atas Kroasia, Rashford cetak gol penutup. Mendengar, Timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan pada babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Ya, mendengar, dengan hasil ini ya membuat Inggris sementara berhasil meraih kemenangan dengan angka yang cukup meyakinkan. Dalam jalannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris lebih unggul lewat eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memberitakan pengulangan tendangan karena Dominic Livakovic bergerak lebih dahulu ya. Untuk informasi lengkap, pendengar, dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

0: punah harapanku.
1: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
2: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
1: Ini berita benar nggak sih?
2: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
1: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
3: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
4: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Hi for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Drainier. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Drainier ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Karl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin. FYI, for Yay Info.
3: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, informasi lain dari laman kbrn.rri.go.id. Untuk saat ini dan informasi waktu sudah pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi dari laman KBRN untuk saat ini berkaitan dengan Gus Ipul pastikan bansos tetap utuh meski ada efisiensi anggaran. Dari laman KBRN diberitakan pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial atau bansos yang diterima masyarakat. Menurut Gus Ipul, panggilan akrabnya, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Mensos mengatakan seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan, program tersebut menjadi prioritas utama Kementerian Sosial atau Kemensos di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Gus Ipul menambahkan efisiensi dilakukan secara selektif pada kegiatan operasional yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN, mendengar, rri.go.id.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an, muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: cipta kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, hingga di sini tugas saya menemani Anda. Ada rekan Selfie dan juga Yati saat lagi yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: FYI for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for yay info.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk seluruh pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada ya. Saat ini pendengar Anda bersama Yati yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi juga akan ada rekan Selfie akan menemani Yati di studio untuk menghibur pendengar hari ini pendengar ya. Dan pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, penuh semangat dan tetap mencintai Indonesia. Oke, pendengar, kembali hadir bersama kami dalam program Kita Indonesia, ruang inspirasi yang mengajak kita mengenal lebih dekat tentang negeri tercinta, budaya, keberagaman, dan semangat menjadi bagian dari Indonesia. Pendengar, untuk tema Kita Indonesia hari ini pendengar ya, yaitu Bangga Jadi Anak Indonesia. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa menjadi warga Indonesia bukan hanya tentang memiliki kartu identitas atau tinggal di wilayah Indonesia, tetapi bagaimana kita menunjukkan rasa cinta, kepedulian, dan kontribusi untuk bangsa. Indonesia adalah negara yang kaya pendengar ya, kita punya ribuan pulau, ratusan bahasa daerah, beragam budaya, makanan khas, seni, tradisi, dan berbagai potensi yang membuat Indonesia dikenal dunia. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar bangga menjadi anak Indonesia? Pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya, pendengar, bangga jadi anak Indonesia. Rasa bangga terhadap Indonesia bisa dimulai dari hal-hal sederhana sebenarnya, pendengar. Misalnya, menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, menghargai budaya daerah, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, serta menghormati perbedaan. Karena Indonesia dibangun dari keberagaman. Ada pepatah yang sering kita dengar nih, pendengar, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini bukan hanya semboyan, tetapi menjadi nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat sejarah bangsa ini, pendengar, para pejuang dahulu memiliki semangat persatuan yang luar biasa. Mereka berasal dari berbagai daerah, suku, dan latar belakang, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Hari ini, tugas generasi muda bukan lagi berperang dengan senjata, pendengar, ya, tetapi berjuang melalui ilmu pengetahuan, kreativitas, prestasi, dan menjaga nama baik Indonesia. Ya, pendengar, saat ini kita hidup di era digital, pendengar, ya. Informasi dari berbagai negara bisa kita akses dengan mudah. Budaya luar juga masuk dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, menjadi anak Indonesia bukan berarti menolak perkembangan dunia. Kita harus mampu menjadi generasi yang terbuka, tetapi tetap punya jati diri. Generasi muda Indonesia punya banyak peluang ya untuk membawa nama bangsa. Kita bisa melihat banyak anak muda Indonesia untuk berprestasi dalam bidang pendidikan, teknologi, olahraga, seni, hingga kewirausahaan. Mereka membuktikan bahwa Indonesia punya sumber daya manusia yang hebat. Yang terpenting adalah percaya diri. Jangan merasa budaya sendiri lebih rendah dibanding budaya negara lain. Karena budaya Indonesia memiliki nilai dan cerita yang sangat kaya. Misalnya nih, pendengar, tari tradisional, ada juga musik daerah, kerajinan lokal, kuliner Nusantara, hingga bahasa daerah. Semuanya adalah identitas bangsa. Pendengar, akan kami lanjutkan dengan ulasan lainnya, pendengar, ya. Tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Baik pendengar, berbicara tentang Indonesia tentu tidak lengkap ya tanpa melihat kekayaan daerah. Aceh khususnya Tanah Gayo memiliki banyak warisan budaya yang menjadi bagian dari Indonesia. Mulai dari kopi gayo yang sudah dikenal dunia, tari tradisional, didong, kerawang gayo, hingga nilai adat yang masih dijaga masyarakat hingga saat ini. Kekayaan lokal seperti ini menjadi bukti bahwa Indonesia besar karena daerah-daerahnya. Ketika kita menjaga budaya gayo, kita sebenarnya sedang menjaga bagian dari Indonesia. Begitu juga ketika masyarakat di daerah lain menjaga budayanya masing-masing, karena Indonesia bukan hanya milik satu daerah, Indonesia adalah rumah bersama. Rasa bangga juga bisa diwujudkan dengan memperkenalkan daerah kita kepada dunia. Misalnya, ini Indonesia, ini Aceh, ini Gayo. Dengan begitu, semakin banyak orang mengenal keindahan negeri kita.
1: For Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang? Jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
2: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
1: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejeng dulu ya.
2: Jangan.
1: Kenapa?
2: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
1: FYI, for Yay Info.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Ya pendengar, menjadi anak Indonesia adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab pendengar ya. Mari kita isi kemerdekaan dan kehidupan berbangsa dengan hal-hal positif. Jadilah generasi yang bangga dengan budaya sendiri, menghargai perbedaan, berprestasi, peduli lingkungan, dan membawa nama baik Indonesia. Karena cinta Indonesia bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan melalui tindakan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari hari ini. Pendengar, terima kasih sudah bersama kami dalam program Kita Indonesia Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz dan pendengar sampai jumpa di program Indonesia Kita Indonesia berikutnya setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, kak.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia. Waktu tambahan ke-5 babak pertama, Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Iranki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan, memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput. Beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, semoga informasi yang disajikan tadi dapat menambah wawasan untuk kita semua pendengar ya. Ya pendengar, saat ini kita di Takengon siang ini masih akan kami hadirkan informasi juga di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu ya sebagai hiburan. Dan juga untuk nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada seperti biasa pendengar Pro Dangdut di ruang dengar Anda. Ya pendengar dari Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: FYI for Yay Info.
1: Nih, angketin belanjaan aku.
2: Ini apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya?
1: Oh.
2: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Iskandar Muda Stasiun Blang Bintang memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh pada Kamis 8 Juni 2026 pagi hingga malam hari didominasi berawan dengan potensi hujan disertai petir pada sore hari. Perkirawan cuaca BMKG Nasita dalam program Info Cuaca bersama Pro 1 RRI Takengon Kamis pagi menyampaikan bahwa pada pagi hari cuaca di wilayah Tengah Aceh secara umum berada dalam kondisi berawan. Ia menjelaskan suhu udara di wilayah Tengah Aceh diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 26 derajat Celcius. Sementara itu, angin bertiup dari arah tenggara menuju barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, angin kencang, maupun dampak lainnya yang dapat terjadi akibat perubahan cuaca. Nasita juga mengingatkan masyarakat agar selalu memperoleh informasi cuaca melalui sumber resmi BMKG untuk mendapatkan pembaruan terkini. Dan masyarakat dapat memastikan informasi cuaca melalui laman resmi BMKG di bmkg.go.id. Ya pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: FYI for Yay Info.
2: Neng, makasih ya.
3: Apaan sih?
2: Biasa nih, tanda tangan.
3: Emang laku?
2: Yeh. Laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
3: Sepatu semua?
2: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
3: Dari mana?
2: Perancis.
3: Wih, mantap.
2: Mantap kan?
3: Buat gue ya satu.
2: Enak aja.
3: Eh, mau gue ceritain gak?
2: Mau dibuka gak?
3: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
2: Hah? Emang kenapa?
3: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
2: Oh, emang ada ceritanya?
3: Gue ceritain ya.
2: Boleh.
3: Begini ceritanya.
2: Oke.
3: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
2: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, tapi itu kan...
2: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
2: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
1: FYI, for Yay Info.

Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi RI melalui Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian atau BBLSDM Medan, kembali menggelar program percepatan pengembangan talenta digital yang menyasar para pelaku UMKM, pebisnis pemula, dan aparatur sipil negara ASN. Komitmen bersama ini diperkuat dalam pertemuan silaturahmi antara Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Hailioga MSI, dengan Kepala BBLSDM Kemkomdigi Medan, Dr. Kristiani Judita Esos MA, beserta jajaran di kantor Bupati Aceh Tengah, Rabu 18 Juni 2026. Bupati Hailioga menyambut hangat kelanjutan sinergi strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini. Ia menegaskan bahwa penguasaan teknologi digital mutlak diperlukan agar potensi daerah dapat dikelola secara optimal. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian BBLSDM Medan kembali menggelar program percepatan pengembangan talenta digital yang menyasar para pelaku UMKM, pebisnis pemula, dan aparatur sipil negara. Bupati Hailioga menyambut hangat kelanjutan sinergi strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini. Ia menegaskan bahwa penguasaan teknologi digital mutlak diperlukan untuk potensi daerah dapat dikelola secara optimal. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi visioner seperti ini harus terus dikembangkan secara dinamis untuk menjawab kebutuhan serta menangkap peluang besar di era perkembangan zaman.

0: Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Ya baik pendengar, akan kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda sebelum kita memasuki waktu zuhur ya, dan kita akan bergabung ke Masjid Agung Rumah Mata Kengon.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata,

serta harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.

0: Ya pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Ada tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning RRI Takengon menyawahan keber Serloni. Tarlo Kamis tanggal 18 Juni 2026, saudara inilah kabar Serloni selengkapnya. Kearifan lokal Gayo inilai penting wan menangani bencana alam kearifan lokal olok iperlunan. Selengkapnya sawahan Mayani.
2: Kearifan lokal Gayo inilai penting wan menangani bencana alam kearifan lokal olok iperlunan. Ini isawahan Dr. Makmur Jaya, soboh selang mane waktu menjadi narasumber program literasi digital Pro1 RRI Takengon. Iprene pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi si pernah terjadi i akhir tun silalu menjadi pembelajaran penting kin masyarakat Aceh Tengah waktu woya. Yang mana waktu woya akses nideni menuju wilayah Aceh Tengah metus sehingga penyaluran kebutuhan pokok gerepas tersaluran. Iwan kondisi si terbatas, bahan pemanganana masyarakat peturah bertehen urumu manfaatan siara yumah. Agumu jerang urumu tem, nye mengenal bahan pemanganan ari hasil senuanan siara i daerah ini. Selenoya kearifan lokal Gayo, wan mujege keseimbangan alam juga ara. Salah satu aturan tradisional masyarakat, wan menentunan uten si singo itebang atau si gerengo. Nya, si wilayah singo ijadin kinume rum perempusan. Aturan ini pe kene mujadin alam rum manusia harmonis, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawah ni keber Serloni.
1: Wakil Bupati Urum Ketua BKMT Aceh Tengah, selang mane geh ku acara puspita sekecamatan Pegasing i Masjid Babul Khairat Kampung Sukadamai. Selengkapi sawahan, Mahyani.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan, Urum Ketua BKMT Aceh Tengah Fitriani Muhsin, selang mane nggih ku acara puspita sekecamatan Pegasing i Masjid Babul Khairat Kampung Sukadamai. Iprene pengajiana bagian dari visi misi pimpinan daerah karena liwat pengajin ngukmu bimbing romu nekingan pemahaman keagamaan ku jemadeli. Kakan Kemenang Aceh Tengah Wahdi P berkesempatan munisi ceramah yone terkait semangat ayu muhadapi tun baru Islam satu Muharram. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawah ni keber Serloni.
1: Informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Iskandar Muda memperkirakan cuaca di wilayah Tengah Aceh Kamis ni idomisili kondisi berumun. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Iskandar Muda memperkirakan cuaca wilayah Tengah Aceh Kamis didominasi kondisi berumun. Pakriwanan BMKG Natasha menyawahan uran orum kilat berpotensi terjadi iyo lo, sementara soboh nesawah kelem kahe berumun. Suhu udara iperkirakan berkisar 6 sawah 26 derajat Celsius, orum kecepatan kuyu 5 sawah 35 km per jam. BMKG menghimbau masyarakat mewaspadi potensi cuaca ekstrim, renyah mematuhi informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Lisa Rana, RRI Takengon, menyawahni keber Serloni.
1: Delewe penusuh kupi gelondong merusahkan petani di Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Delewe kasus menusuhan kupi gelondong di Aceh Tengah mulai perhatian masyarakat. Menanggapi hal oya, Wakapolres Aceh Tengah, Kompol Samsir, menyawahan faktor ekonomi luasi area perumpusan minime penanganan nyarai kesempatan menjadi penyebab utama terjadi penusuhan. Menuruti pelaku umumnya manfaatan emposi sulit ia kawasi kini membuatan aksi. Polres Aceh Tengah menghimbau petani meningkatkan keamanan empus serta segera melaporkan aktivitas penusuhan ku pihak berwajib. Lisa Dana, RRI Takengen, munyawahni kabar seluni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar seluni hari-hari Takengen, nantinan kabar seluni selanjutnya japlu 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar seluni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program kabar seluni.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Prodangdut dan kita pendengar serta temani ruang dengar Anda di siang hari ini untuk program Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beberapa lagu dangdut ya sudah diputarkan di ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie, yang mau diputarkan lagunya atau yang mau kirim-kirim salam, boleh hubungi Selfie di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan pendengar terpantau, siang ini sudah ada yang bergabung ya melalui telepon bersama kita. Kita sapa dulu penelpon pertama di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siang juga. Dengan siapa, di mana, Bang?

0: di Simang Bali.
1: Bang Birun.
0: Bang Bayu di Simang Bali.
1: Bang Bayu. Oke, siap Bang Bayu. Gimana kabar siang ini Bang Bayu?
0: Ini kalau dilihat nada suaranya sehat banget gitu kan, Mbak Sepi.
1: Gimana Bang Bayu?
0: Kalau dilihat dari nada suaranya sehat banget ini.
1: Kebalikannya kayaknya ya.
0: Ya, moga sehat selalu lah Mbaknya.
1: Amin, amin. Terima kasih Bang Bayu. Gimana kabar Bang Bayu siang ini?
0: Sehat juga, ini lagi ngopi.
1: Alhamdulillah, cuaca di sana gimana Bang?
0: Ini udah mulai mendung-mendung syahdu nih.
1: Mendung-mendung syahdu. Reduk-reduk manja ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Gimana Bang?
0: Maksudnya rada-rada pilek ini.
1: Iya, kemarin ini kan cuaca kita kemarin kan sempat panas ya Bang ya, berapa hari kan. Terus kan tiba-tiba hujan gitu, jadinya kan badannya mulai sudah tidak sehat Bang. Badan mulai jompo dikasih cuaca yang kayak gitu kan.
0: Ya, selamat tugas aja, salam sehat aja Mbak Sultinya. Selalu ya.
1: Amin. Semoga
0: Lagu-lagunya nih pagar makan tanaman.
1: Amin.
0: Pagar makan tanaman dari Bang Megi ya Bang Salat.
1: Gimana Bang?
0: Pagar makan tanaman aja requestnya.
1: Pagar makan tanaman ya.
0: Iya. Oke, okay, salamnya buat pecinta pendengar RRI, semoga sehat-sehat selalu, sehat buat semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Matugas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu. Ya, baik pendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Simpang Bali ya, sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya lagunya darinya Mansur S ya. Dari Mansur S dengan judul Pagar Makan Tanaman. Sebentar lagi akan selfie siapkan. Dan mohon maaf nih untuk para penelpon ya, kalau selfie-nya apanya ini agak kurang jelas pendengarannya gitu ya, dikarenakan badan yang sakit tapi kuping yang amat sangat terasa sakit ini. Oke, selfie siapa lagi penelpon berikutnya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Silpi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Jafar di wilayah Cirata Ketol ini Kak.
1: Bang Jafar di Ketol?
2: Ya.
1: Gimana kabar siang ini Bang Jafar?
2: Situasinya panas tapi kok mendung ini Kak. Kayaknya mau hujan lagi nih.
1: Mudah-mudahan jangan hujan dulu lah ini Bang Jafar. Karena kita udah 2 hari ya hujan, kayak mengingat 2025 ya Bang Jafar ya, yang hujannya 3 hari enggak.
2: Betul enggak, kayak kemarin itu kita masih trauma Kak.
1: Ya. Iya, betul. 3 hari enggak berhenti, ini udah 2 hari, mudah-mudahan enggak hujan lah ini Bang Jafar. Amin. Bang, kira-kira kita putar lagu apa nih siang ini Bang Jafar?
2: Ini Cinta Hitam.
1: Cinta Hitam darinya siapa Bang?
2: Jadi Maggie Jack tuh Kak ya.
1: Maggie Z, oke siap. Salam-salamnya Bang.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Silpi, semoga sehat-sehat di meja kerja.
1: Amin.
2: Semua kru RRI Takengon Kak, sama Bang Bang siapa? Bang Budi. Sama Kak Ana. Itu tadi yang baru masuk Bang Bayu, Bang Bayu Simpang Balek ya. Juga Bang Sultan yang di Cerala, juga Bang Herman yang di Tapak Tuan, Bang Mus di Simpang Balek, jangan lupa.
1: Jangan lupa kata-katanya juga, Bang Mus gitu ya.
2: Juga sama Pak Rohimun, Bang Joy, Bang Sambiringkros, Bang Wirun. Yaudah gitu aja Kak ya.
1: Oke siap, terima kasih Bang.
2: Mudah-mudahan cuaca cerah nggak hujan ini.
1: Amin, mudah-mudahan nggak hujan ini Bang. Amin.
2: Yuk, okay. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Bang Jafar dari seputaran Cerata Ketol ya, sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya Bang ya, darinya Megis ya dengan judul Cinta Hitam, sebentar lagi akan hadir. Dan sepi bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang kakak abang penyiar, siang juga Bro Dangdut, Dangdut ah kita. Oke, okay. Ini Kak Tumirawati dari Dusun Kede Simpang Balik, mau request lagu darinya Ice Trisnawati, judulnya Seruling Cinta. Oke, okay, siap Kak Tumirawati. Salam sehat selalu buat penyiarnya, sekeluarga dan penyiar lain yang lainnya, amin. Salam sehat buat semua pendengar setia RRI Takengon dimanapun berada. Terima kasih. Oke kak, ditunggu ya lagunya ya. Servis apa lagi nih penelpon satu lagi ya untuk si hari ini. Halo Prodang Dut. Halo Prodang Dut. Halo Prodang Dut.
3: Dang, adalah kita.
1: Siap, dengan siapa di mana?
3: Dengan warga pesisir.
1: Dengan warga pesisir. Muka. Gimana kabar siang ini, Kak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana, Kak?
3: Mendung-mendung panas.
1: Mendung-mendung panas ya. Di Takengon kan udah 2 hari hujan, Kak. Mudah-mudahan hari ini enggak hujan lagi.
3: Iya, di sini biasanya malam hujan, kalau siang gini mendung aja gitu.
1: Oh, dia kalau siang gini dia mendung tapi hujannya malam ya, Kak ya?
3: Jadi kan enggak langsung ada apa mendung gitu, hujan langsung enggak. Iya, gitu dia. Sehat Selvi.
1: Alhamdulillah lagi kurang sehat ini, Kak.
3: Lagi kurang sehat ya?
1: Iya, lagi kurang sehat.
3: Perlu dibawa ke puskesmas?
1: Kalau kami kayaknya perlu transferan nih, Kak.
3: Kalau yang itu kamu bilang, agak duluan lah yang gitu. Masuk lebih duluan.
1: Kalau udah masuk transferan ini kayaknya sembuh sendiri nih.
3: Oh iya, memang itu penyakit untuk semua orang kayaknya.
1: Obat untuk segala penyakit ya, Kak ya.
3: Obat segala penyakit. Kan ada dibilang itu apa namanya, lagu Roma itu kan?
1: Yang
3: ada
1: mana? Nyanyi Roma gitu. Yang mana tuh?
3: Ada namanya tuh, cuma uang tuh untuk penyembuh penyakit. Ada lagu-lagu lama tuh.
1: Coba nanti kita cari ya, Kak ya.
3: Gak usah, kita mendengar lagu yang lain aja. Itu ada.
1: Apa tuh?
3: Lagu apa judulnya kayaknya gini, Takdir Perpisahan ya. Lagunya kayak gini loh, Safi. Selamat berpisah sayang, ku kirim doa. Yang itu.
1: Selamat berpisah
3: sayang. Ada. Apa judulnya itu? Takdir Perpisahan ya, Safi ya. Apa Tak Berdaya?
1: Kayaknya Tak Berdaya itu, ya? Darinya Maggie Z.
3: Siapa?
1: Maggie Z ya, Tak Berdaya, Kak.
3: Yang cewek aja, Tak yang, Berdaya kan?
1: Dari Tasya.
3: Yang cewek aja ya, Sylvia.
1: Tasya Roma Rosmala?
3: Boleh.
1: Oke, siap, Kak. Salamnya
3: buat Mak Selvi, buat Bang Herman, buat Bang Amir, Bang Musim, Bang Bale. Walaupun sekali-sekali Bang Mus gak mau nyapa aku, tapi gak ada apa-apa ya. Apa-apa tuh. Buat Bang Boy di mana tadi, Bang Boy itu ya?
1: Bang Boy Ponsai.
3: Iya, buat Bang Boy. Masih yang Bang Boy, udah kopi Bang Boy apa belum? Kalau Mas belum, minta Mas Selfie di video gitu ya. Buat Bang Surta juga, buat Mak Afifah lagi ini dia, lagi cari duit, Mak Afifah tadi di calling tadi ya. Yang lain buat semua-semua aja, tak selalu di siang hari ini.
1: Amin.
3: Selamat mendengarkan laguku ini yang di request sama si Selfie tadi. yang ialah yang diminta sama Selfie ya. Siap di meja makan ya. Buat Selfie, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan digunakan rezekinya, banyak duit di kantongnya.
1: Amin, makasih.
3: Jangan, biar dia gak bisa transport gitu loh. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar itu dia Kak Fatma ya, sudah bergabung sama kita yang berada dari seputaran pesisir tadi ya. Ini Mas Boy, kalau kemarin dia ada acara di WI lah, kalau gak salah. Gak mungkin kan waktu ada acara dia bisa bergabung di Prodangdut, tapi waktu gak ada acara gak bisa ya gitu ya. Mas Boy, kami tunggu nih kebersamaannya di siang hari ini nih Mas Boy. Oke, baik pendengar, karena sudah 3 penelpon ya siang hari ini yang bergabung, saatnya kita dengarkan lagu yang sudah disiapkan. Dan untuk pesan-pesan yang sudah masuk ditunggu ya, sebentar lagi akan saya bacakan. Langsung saja kita dengarkan sebuah lagu dari Nyaman Sur S dengan judul Pagar Makan Tanaman. Selamat mendengarkan.
4: Hey, Prodangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ini saatnya saya bacakan dulu ya pesan-pesan yang sudah masuk ini. Assalamualaikum Kak Pro 7, Pro 1 mungkin ya. Ini Octavia dari Lunang. Iya, selamat siang Octavia. Mau request lagu dari Selvi Amal, judulnya Berkali-Kali.

0: Bang Bayu.
1: Bangus.
0: Oh, Bangus.
1: Iya.
0: Bangus
1: biasanya
0: WA.
1: Gimana kabarnya Mbak Selby?
0: Gimana Bang?
1: Gimana kabarnya?
0: Biasanya Bang WA nih.
1: Hah?
0: Biasanya Bang kirim chat.
1: Oh, nggak apa-apa, terus WA ya, tutup aja nih ya, biar WA.
0: Oh, jangan. Gimana kabar
1: berarti
0: siang ini,
1: hari
0: Bangus?
1: Ini luar biasa.
0: Gimana Bang?
1: Berarti hari ini luar biasa, nggak biasanya.
0: Iya, karena berbeda dari hari-hari sebelumnya ya.
1: Iya.
0: Gimana kabar hari ini Bang Mus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana Bang?
1: Cuaca di sini panas nih, tapi kayaknya mau hujan nih.
0: Oh, udah ada tanda-tanda ya?
1: Udah ada tanda-tandanya nih.
0: Mudah-mudahan hujannya jangan bawa bencana.
1: Mendungnya udah tertentu kayak ini.
0: Gimana Bang?
1: Mendungnya tertentu, tinggal nunggu jatuh aja nih.
0: Kira-kira ada jemur kopi nggak atau apa gitu?
1: Jemuran udah kering nggak?
0: Udah kering, tinggal nunggu hujannya
1: udah
0: aja
1: kering.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuman nih tinggal nunggu hujan aja nih.
0: Tinggal nunggu hujan.
1: Sambil menikmati siaran dari kita, Kenon.
0: Oke, Bang, kira-kira malam ini kita putarin lagu apa nih?
1: Ini siang ini dari Ines Cynthia saja.
0: Apa Bang?
1: Dari Ines Cynthia Praska.
0: Prasanta ya?
1: Iya.
0: Oke,
1: mau kirim-kirim salam dulu nih Mbak. Terutama sekali buat Bang Herman di Aceh Selatan, juga buat Bang Amir Mamun, Bang Semiring, juga Bang Sultan, tak lupa juga buat Bang Mamat, Bang Jafar, juga Bang Joy. Juga Mas Nawan di Jagong Jeget, juga Mas Bayu, Yana, Erna, Fatmanisa, juga Lia, Nadia, Nova, Rizkiana, tak lupa juga buat Mak Selvi, juga buat Octavia dan Fitri. Spesialnya buat yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke, terima kasih.
1: Sedikit kata-kata siang nih Mbak ya.
0: Iya, apa tuh?
1: Jangan mudah tersinggung dengan goresan teman-teman di acara RI ini, karena terkadang dia menulis nasihat untuk dirinya sendiri.
0: Betul.
1: Yo, gitu aja Mbak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah Kak Chelsea.
1: Kak Amoy.
0: Okey, bos. Tanda. Masih tanda suara saya Kak Chelsea.
1: Kuna kabar rohul ni Kak Amoy.
0: Nurna Serasih ni tetap dalam keadaan baik-baik saja Kak Chelsea. Sejahtera, aman dan sentosa. Jangan lupa bahagia. Semangat, semangat.
1: Amin, amin.
0: Mudah-mudahan Kak Chelsea di sana beserta masyarakatnya di sana mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin. Oke.
0: Okay. Itu sekali suaranya Kak Chelsea.
1: Kuno Kak Moy?
0: Sikap lain ini.
1: Lingku ke Kak Moy?
0: Oh, oh.
1: Guna nih Kak Moy kah?
0: Guna nih, ada kan batuk-batuk, kemungkinan batuk seraknya ya kah?
1: Aku ngemetuk di sini Kak Moy.
0: Oh, masih aku belum. Poinnya itu bisa nih.
1: Jaringan kadang Kak Moy ga?
0: Ya mungkin.
1: Oke. Hana kita putar rohon Kak Moy.
0: Aku minta lagu apa ya? Lagu sendiri aja deh siang ini Kak Selvi udah lama kita tidak bertemu.
1: Lagu Hana Kak Moy?
0: Malam terakhir bagi kita.
1: Oke siap. Salam.
0: Dari Sugiarto bah.
1: Kuna?
0: Dari Sugiarto ke Uruman Roma Irama.
1: Roma Irama, Rita Sugiarto kah?
0: Sugiarto. Jadi Sugiarto itu. Ditambah kaming, kaming itu terus lagi.
1: Oke, salam-salam nih Kak Moy.
0: Salam-salamnya Kak Selvi untuk Kak Selvi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Kita keluarga, ya berkah.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan nanung panjang umur. Besok jumpa lagi suara masak Kak Selvi.
1: Siap. Kalau Kak HP ngedemum ya norm aku.
0: Lama kita gerai nelfon Kak Gah.
1: Kalau Kak HP ngedemum ya norm aku Kak Moy.
0: Ana sih.
1: Kalau ni aku Mian.
0: Malam nanti kakak lagi.
1: Kalau kahe jam 7, sawah ku jam 12, aku Mian ni.
0: Iya, aku menemani sampai jam 1.
1: Siap. Aku nampin
0: aku ya Kak Moy. Aku jam 7, jam kelam kan.
1: Kuna Kak Moy?
0: Jam kelam meh di dong, makan itu bang di gitu.
1: Baru tutup ga?
0: Sampai meh di dong, aku baru numi. Lebih asau kenapa numi gitu ga?
1: Sesegar ngeh kini ya, nepong kami yo.
0: Apa mulian ke sana?
1: Kahe kami murai rum ke Ana, gede kah? Nya siaran kita isin sawah ku jam 12, gede kah?
0: Aku mau siaran. Sakit suka yang dimakai mengenai Kak Selvi. Gernah meda sobo. Kak Selvi, aku rasa gernah meda sobo yang kita di punya mini.
1: Oh ya, kede kita sawah ku sobo ya.
0: Merasa jemaah pe grup nau mini Kak Selvi.
1: Nyeperin jemaah Hana si Tuluni kene ga?
0: Anungnya gede ya, trio ada trio ya. Nomor trio macam ni.
1: Nomor trio macam, trio macam.
0: No, ada lagu Kak Selvi mau kasih pakai monitor ni ga? Nambah si kodok-kodokku.
1: Siap.
0: Berarti sirik di baik kodokku. Kodok-kodok monitor. Kamu edor 20 menit dan 15 menit.
1: Oke, boh kata perejen Kak Moy.
0: Nanti mau kasih api. Pakai aku kena gerembahan itu tuh.
1: Betul.
0: Karena bahan kena setengah jam tuh.
1: Betul.
0: Kena gerembahan mana hati gue juga. Boh, kita kasih api. Lanjut perjuangan Kak Selvi.
1: Siap, perejen Kak Moy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Kak Amoy dari seputaran Asir-Asir sudah bergabung bersama kita ya. Ditunggu Kak Amoy lagunya darinya Rita Sugiarto dan juga Roma Irama tadi ya, dengan judul Malam Terakhir akan Selvi siapkan sebentar lagi. Dan langsung saja mendengar, kita dengarkan sebuah lagu darinya Itje Trisnawati dengan judul Seruling Cinta. Selamat mendengarkan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Semua 3 Mega Sepeningan masih selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut kita edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan peningan masih selfie bacakan ya pesan-pesan yang sudah masuk ya, takut nanti enggak sempat dibacakan gitu ya. Untuk lagu-lagunya yang belum diputarkan tenang saja karena lagu-lagunya sudah selfie siapkan, sebentar lagi akan selfie putarkan. Nah ini ada pesan dari Assalamualaikum Mbak Selfie. Assalamualaikum Mbak Selfie. Waalaikumsalam. Selamat siang aja. Udah ke mamam belum Bang Joy? Bang Joy, ponsai ingin request lagu dari Roma Irama, judulnya Gibah. Aduh, aduh, aduh, goh. Gibah nipel, goh. Salam untuk Mbak Selfie dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja. Oke. Oke, Bang Joy ya, ditunggu lagunya. Sebentar lagi akan Selfie siapkan, Bang. Ditunggu ya.

0: Selanjutnya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ini Putri. Selamat siang Putri. Mau request lagu dari Mega Mustika, Bulan, yang cover versi Sob Ballad Violin, oke? Atau Death Official. Salamnya untuk penyiar, selamat bertugas dan pendengar setia RRI semua. Oke, ditunggu ya lagunya Putri ya. Sebentar lagi akan diputarkan. Assalamualaikum para dangdut, dangdut kita Kak Selvi. Iya, selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga Mas Nawan. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jagat, mau request lagu darinya Vira Cantika, Nabila dan Bajol Danu ya. Judulnya Satu atau Dua. Oke, salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Dan buat Kak Selvi, selamat bertugas aja. Cuaca di Jagung sudah turun hujan nih Kak. Kak, pelan-pelan kali suara radio nih. Tarik dikit Kak. Kayak mana cara nariknya nih Mas Nawan? Oke, ditunggu ya Mas Nawan ya lagunya. Sebentar lagi Kak Selvi putarkan. Dan semoga hujan yang mengguyur Jagung Jagat membawakan keberkahan ya Mas Nawan ya. Dan salam juga untuk seluruh keluarga di sana. Selanjutnya, assalamualaikum Mbak Selvi. Waalaikumsalam Mbak Vita. Mau request lagu dari Era Shakira, judulnya Korban Perasaan. Lebih baik korban perasaan Mbak Vita daripada korban penipuan gitu ya. Salam buat semua pendengar, buat Mbak Selvi, semoga selalu berizin. Ditunggu Mbak Vita lagunya, sebentar lagi Kak Selvi putarkan. Dan langsung saja pendengar, kita dengarkan sebuah lagu ya, dengan judul Prasangka darinya Ina Cynthia. Selamat mendengarkan, kami ucapkan kepada seluruh pendengar. Tetaplah bersama kami di Bangga Penyiaran RRI Takengon, Karya Informasi dan Inspirasi.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Ringan 8 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas WP menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi. Dan mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Setelah dari pukul 10 tadi ditemani sama Selvi dan Yati ya, dan kini saya Budi yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah ya. Tetap semangat mungkin yang masih beraktivitas di sore hari ini pendengar, tetap semangat, mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya, dan juga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini ya. Nah, kita awali perjumpaan kita di sore hari ini dengan lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi RI melalui Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian atau BBLSDM kembali menggelar program percepatan pengembangan talenta digital yang menyasar para pelaku UMKM, pebisnis pemula, dan juga aparatur sipil negara atau ASN. Komitmen bersama ini diperkuat dalam pertemuan silaturahmi antara Bupati Aceh Tengah dengan Kepala BBLSDM Komdigi, Dr. Kristiani Junita, beserta jajaran di kantor Bupati Aceh Tengah Rabu kemarin. Bupati Haili Yoga menyambut hangat kelanjutan sinergi strategis antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa penguasaan teknologi digital mutlak diperlukan agar potensi daerah dapat dikelola secara optimal. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi visioner seperti ini harus terus dikembangkan secara dinamis untuk menjawab kebutuhan serta menangkap peluang besar di era perkembangan zaman. Program pengembangan kompetensi digital ini langsung diimplementasikan melalui pelatihan intensif dan saat ini sebanyak 50 pelaku UMKM dan pebisnis pemula yang telah lolos seleksi mengikuti pelatihan pemasaran digital dan pemasaran digital dasar berbasis kecerdasan buatan atau AI selama 2 hari dari 17 hingga 18 Juni 2026.

0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta yang akan dipandu oleh host Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti.

0: Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak pingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar, itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Berita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata.

0: Bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rohman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rohman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

inspirasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: indikasi-indikasi itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih seluruhan semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah leaning ya, sudah ini.
1: Mm-hmm.
0: Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikecik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
0: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di leaning atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
0: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
0: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kedelai gitu kayaknya. Ya, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin, dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ.

0: dikasih ke depannya, Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih, Pak Kabit.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Ananda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kekurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air, terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan mandi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
0: Anda telah mendengarkan
5: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Beranda Sukacita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, yang dipandu oleh host tadi Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

كده يصلوا النبي يا رب. الله أكبر الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
2: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah baik pendengar, kita lanjut terus di sore hari ini tentunya dengan rangkaian informasi-informasi ya, yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih.
2: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Begini ceritanya. Petir terjadi karena ada

0: dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
0: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for yay info.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ya baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan sekolah rakyat ya. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat. Target tersebut yaitu untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Nah, Menteri Sosial Mensos juga menilai keberadaan gedung permanen sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrim. Pemerintah juga terus menyiapkan sarana pendidikan memadai melalui kolaborasi berbagai kementerian dan juga lembaga-lembaga terkait. Mensos Saifullah Yusuf juga yang akrab disapa Gus Ipul menilai dukungan tersebut membantu pemerintah memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan di daerah. Tentunya juga pemerintah berupaya menghadirkan fasilitas pendidikan terbaik bagi anak-anak keluarga rentan yang belum terjangkau layanan memadai. Presiden ingin memberikan fasilitas pendidikan terbaik kepada mereka yang selama ini tercecer dari berbagai layanan. Mereka merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrim dan juga membutuhkan perhatian lebih. Lebih lanjut juga Mensos menuturkan sekolah rakyat menjadi bagian strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan juga pemberdayaan keluarga. Program tersebut juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat melalui berbagai program sosial terintegrasi. Sekolah rakyat juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan dan juga pemberdayaan keluarga. Program ini juga tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan anak, tetapi juga mendukung kesejahteraan keluarga para penerima manfaat.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Love You dari Potret. Ini lagu udah lama banget, ini lagu jadul ini. Enggak jadul juga sih ya. Ini lagu tahun berapa ya? Tahun 2005 kah? Dari Potret. Nah, itulah pokoknya ya. Jadi selamat sore pendengar semuanya, pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Di sore hari ini, di hari Kamis 18 Juni 2026, yang mungkin masih beraktivitas di sore hari ini, tetap semangat. Mudah-mudahan cepat selesai aktivitasnya biar bisa cepat pulang, kumpul lagi sama keluarga di rumah ya. Mudah-mudahan juga terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan nanti seperti biasa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh di sore hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
2: Ya baik pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Malabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lensa 17 menyiarkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, 3 kloter jemaah haji Aceh sudah kembali dari Tanah Suci. Sementara itu, BI Aceh dan TNI AL lepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 ke wilayah Kepulauan Aceh 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sebanyak 3 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan masih terdapat 11 kloter yang menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 3 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan proses kedatangan penerimaan di asrama haji hingga pemulangan ke masing-masing kabupaten kota terlaksana dengan tertib. Pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengungkapkan kepulangan jemaah telah dimulai pada 15 Juni untuk kloter perdana dan terakhir yakni kloter 14 dijadwalkan 30 Juni 2026. Pihaknya bersama stakeholder terkait berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah.
2: Peluang sampai dengan 14 kepulangannya lewat Madinah. Kalau sendiri kloter 1 kepulangannya lewat Jeddah, tapi itu kloter berikutnya akan pulang lewat Madinah. Dan tetap berterima kasih atas ketertiban yang Bapak sampaikan kepada penyedia. Kalau ada kekurangan kami mohon diperbanyak maaf.
1: Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalu.
3: Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat. Dan juga seperti jamaah Sabang dan Simalu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Untuk yang lain mungkin disesuaikan.
1: Irsyadi memastikan layanan bagi jamaah diberikan secara optimal dan tahapan pemulangan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan jamaah laki-laki maupun perempuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut kembali melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang, Kamis 18 Juni 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 akan berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan armada KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Bruh, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
5: Dan siang ini di wilayah Sabang kita melakukan pelepasan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang akan berlangsung dari hari ini 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2026 menggunakan kapal perang KRI Tuna 876 dengan membawa modal kerja penukaran sebesar 5 miliar atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti diinformasikan tadi, kita akan mengunjungi 5 pulau 3T di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
4: Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Herta Bastiawan, Komandan Pangkalan TNI AL Sabang, Kolonel Laut P. Sadimin, serta Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, A. Murtala. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus memperluas layanan kas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Kepolisian daerah Aceh akan menggelar berbagai kegiatan menarik dalam Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026. Berikutnya kembali dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari kajian Islami, perlombaan kreatif, olahraga hingga hiburan, termasuk pameran alutsista dan ragam produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Agenda ini turut disampaikan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Aceh AKBP M. Nuzir kepada wartawan di Warung Kopi Stadion di Murtala Lampineng, Banda Aceh pada Kamis 18 Juni 2026.
6: Rekan-rekan dari media, baik media elektronik, TV, radio, media cetak, dan media yang telah hadir dalam kegiatan kita di pagi hari ini.
1: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menjelaskan, kegiatan akan diawali pada 19 Juni dengan opening ceremony Bayangkara Fest 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Selanjutnya, pada malam hari, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari kedua, Sabtu 20 Juni, jumlah perlombaan akan digelar, diantaranya lomba monolog, band, dan lomba azan. Pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 21 Juni akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu, terdapat lomba mewarnai anak di Meligo, Polda Aceh, dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Rangkaian Bayangkara Fest akan ditutup pada Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi Gea Indrawari pada malam penutupan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPRK Aceh Utara kecam dugaan penganiayaan ibu rumah tangga, polisi diminta usut tuntas. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
7: Anggota DPRK Aceh Utara, Haji Rifarhan atau yang akrab disapa Geci Pak Ang, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga, IRT, yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum petugas perusahaan pembiayaan FIF saat proses penagihan, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat. Geci Pak Ang menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian persoalan kredit harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh disertai tindakan kekerasan, terlebih terhadap perempuan. Ia mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya. Menurutnya, proses hukum yang transparan sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.
8: Kita berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Apapun alasannya, tindakan seperti ini terhadap nasabah itu tidak dibenarkan.
7: Selain meminta polisi bergerak cepat, Gecik Paang juga meminta pihak perusahaan pembiayaan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum petugasnya dalam insiden tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen perusahaan terkait kronologi lengkap kejadian tersebut. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Lambatnya proses perbaikan infrastruktur jembatan jalan nasional yang tergolong kecil di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara kini dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena setiap hari para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus rela mengantri. Akibatnya diterapkan sistem buka tutup jalur. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Para pengguna jalan yang melintas jalur nasional di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu, Bupati Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut hingga kini masih belum bisa dilalui secara normal. Pengguna jalan harus ekstra sabar dalam mengantri karena jalur utama hanya bisa diakses secara bergantian. Proses rehabilitasi jembatan ini dilakukan akibat kerusakan parah pasca diterjang banjir pada akhir November 2025 yang lalu. Meski masyarakat mendukung penuh upaya perbaikan ini, persoalan baru muncul karena proses pengerjaannya dinilai sangat lambat. Salah seorang pengguna jalan, Jafarudi, menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu sangat bagus supaya bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jembatan sedang dibangun tergolong kecil namun sudah memakan waktu hingga 3 bulan dan belum juga rampung. Padahal, jika dikerjakan oleh rekanan yang berkompeten dan memiliki alat yang memadai, proses pembangunan jembatan seperti itu diperkirakan selesai dalam waktu 2 minggu.
10: Nah, upaya yang dilakukan itu sangat bagus ya untuk memperbaiki jalan tersebut agar memang bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jalan yang dibangun ataupun jembatan yang rusak tersebut itu kecil-kecil. Yang mengherankan adalah pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan. Tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Ini yang menyebabkan kita heran kenapa jembatan yang sekecil itu belum selesai dibangun dengan masa yang sudah 3 bulan.
9: Menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
11: Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Malabo Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
12: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
11: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantaranya diantaranya telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melabuh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
13: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar, MA, sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
14: Hari ini, KUA Juang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah ini. Tentu pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
13: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan Marha Jadwal mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
15: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Johan Pahlawan termasuk rendah pernikahan dini yang kita catatkan. Sepanjang 4 tahun kebelakang hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan izin dispensasi Mahkamah Syariah.
13: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayu. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan santunan 150 anak yatim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
16: Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan yatim piatu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Nur Nabawi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Rabu 17 Juni 2026. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bener Meriah, pengurus dan anggota BKMT se-Kabupaten Bener Meriah serta penceramah Tengku Husaini Sasa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengenang salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Menurutnya, hijrah adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kebiasaan lama demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrah saat ini harus dipahami secara lebih mendalam. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral, yakni perubahan diri dari kelemahan menuju kekuatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari yang kurang baik menuju lebih baik, serta dari kurang takwa menjadi lebih bertakwa.
17: Yang paling penting pada satu Muharram ini adalah bagaimana kita sejarah peradaban Islam, bahwa Rasulullah sudah dari Mekah hijrah karena ingin yang lebih baik, hijrah karena keamanan yang lebih baik. Maka kita pun mudah-mudahan memaknai hari satu Muharram ini sebagai juga hari hijrah. Hijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kurang takwa menjadi lebih takwa. Hijrah dan segalanya kita harapkan menjadi lebih baik.
16: Sebelumnya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bener Meriah, Hajah Puspitawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Tahun Baru Islam yang digelar bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten setempat. Disebutkan pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun
18: pada
16: sebelumnya.
18: Pada hari yang setelah ini kita bisa bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya Tahun Baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dengan acara tersebut, pada inti adalah merayakan kegiatan ini untuk pergantian tahun sekaligus mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan kesempatan kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin. Apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan kalau memang sudah bagus. Ya. Dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantarkan untuk bisa lebih banyak berkarya, untuk lebih mudah menjalankan semua urusan. Dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
16: Diharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda. Oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
19: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.
20: Jadi, Bapak-Ibu ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin sama antara yang bekerja dengan yang tidak. Kita siapkan anggarannya 12 bulan. Tapi di situ kami sebut siapa-siapa yang bisa mengambil TPP. TPP itu nanti 40% itu disiplin.
19: Ditambahkan tingkat kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian. ASN yang sering meninggalkan kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga menyebutkan penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
21: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Yayasan Swatantra. Kami ulangi pendengar, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara atau YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada SD Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang. Program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong minat generasi muda terhadap sektor pertanian melalui kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang di kawasan Ibu. Program swasembada pangan berbasis sekolah tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong regenerasi petani sejak usia dini. Bantuan yang disalurkan meliputi 600 polybag ukuran 40x40 cm, 300 polybag semai, serta benih sawi, terong, cabai rawit, dan cabai keriting, masing-masing sebanyak 9 kantong. Sarana dan benih akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budidaya tanaman secara langsung di lingkungan sekolah. Ketua Umum Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Daryatmo mengatakan, program tersebut tidak hanya berfokus pada hasil produksi pangan, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pertanian di masa depan. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai pertanian modern kepada generasi muda.
2: Jadi salah satu di antaranya tujuan kami ini adalah mengatasi krisis generasi petani dengan mengajak kepada orang generasi muda dan juga siswa sekolah untuk memahami pertanian itu tidak hanya sekedar menanam saja, tapi suatu aktivitas bisnis, suatu aktivitas agrobisnis yang sangat inovatif.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 25 Sabang yang juga PLT Kepala SMP Negeri 7 Sabang Azhari SPD menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada kedua sekolah tersebut. Ia menilai program ketahanan pangan berbasis sekolah sangat bermanfaat dalam membentuk kebiasaan siswa untuk menanam dan memanfaatkan hasilnya bagi kebutuhan sehari-hari. Azhari mengatakan para siswa akan didorong untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan pendampingan guru. Selain menjadi sarana pembelajaran, hasil panen nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa dan keluarga.
3: Sekolah ini kan nanti generasi yang akan meneruskan dalam segala hal, dalam segala bidang. SMP kami juga, SMP 7 juga mengingat lahan kami yang agak luas. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan ada bibit ini dan nanti akan kami mengarahkan kepada siswa, begitu juga didampingi oleh gurunya, agar biasakan membudidayakan menanam beranak tiap batang cabai, terong dan lain sebagainya yang khususnya untuk dimanfaatkan sendiri, kalau memang ada lebihnya nanti baru bisa dibagikan kepada yang lain.
1: Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kota Sabang. Selain mendukung pembelajaran, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menanamkan nilai kemandirian dan kepedulian terhadap ketahanan pangan kepada siswa. Diah Novritaria melaporkan.
0: Informasi terakhir kami hadirkan dari Bumesia Abdul Rauf Asingkili.

0: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas untuk melakukan pendataan kondisi pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan mengatakan, melalui 119 orang petugas pencacah yang telah dilatih, nantinya akan melakukan pendataan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, di mana pendataan akan dilakukan secara langsung, door-to-door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
2: Jadi sensus ekonomi adalah kegiatan besar sensus 10 tahun sekali. Jadi di tahun 2026 ini sebanyak 119 petugas akan turun ke lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Jadi semua pelaku usaha nanti akan didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu, door to door, dan tidak ada yang terlewat.
1: Kemudian tambah Subhan, dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kali ini, kegiatan direncanakan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan gambar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil, Subhan berharap kepada masyarakat yang terpilih menjadi responden agar dapat menerima petugas dan mengisi data-data dengan jujur dan benar. Bahkan ke depan, hasil data ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat, akan tetapi juga data tersebut akan dimanfaatkan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
2: Jadi nanti himbauan kami kepada masyarakat, ada jargonnya kami, TIR, yaitu T, terima kedatangan petugas, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia Bapak Ibu akan terjaga oleh undang-undang. Jadi kegiatan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus selama 2 bulan sekali.
1: Selanjutnya Subhan juga menyebutkan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya memotret kondisi usaha, juga melalui kegiatan agenda 10 tahun sekali tersebut akan menghasilkan berbagai informasi strategis lainnya seperti peta data saing usaha, peta perekonomian antar wilayah, perkembangan UMKM hingga data tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Baik pendengar, selamat sore semuanya yang baru bergabung bersama kami di sore hari ini di Pro 1 RRI Takengon. Kita beranjak ke program selanjutnya, program Harmoni Senja, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Hah?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Nah, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini dari Aceh Barat ya, Melabo. Mahkamah Syariah Melabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian di Aceh Barat hingga Juni 2026, diantaranya ada 118 perkara gugai cerai yang diajukan oleh pihak istri ya. Data tersebut disampaikan oleh Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabo Ansarullah mengatakan cerai gugat masih mendominasi perkara perceraian yang masuk ke Mahkamah Syariah Melabo sepanjang semester pertama di tahun ini. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 80% dari total perkara perceraian yang terdaftar. Dari 142 kasus yang masuk, 118 perkara adalah perkara cerai gugat. Yang artinya cerai gugat yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Mayoritas perkara cerai gugat yang diajukan dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan oleh kedua belah pihak. Dan juga berbagai faktor menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan tersebut. Di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT, suami yang terjerat judi online hingga persoalan ekonomi keluarga. Persoalan ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang paling sering muncul dalam perkara perceraian. Kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga kerap memicu ketegangan yang berujung pada keretakan hubungan suami istri. Nah, selain itu dampak judi online juga menjadi perhatian serius karena tidak hanya mempengaruhi kondisi keuangan keluarga, tetapi juga keharmonisan di dalam rumah tangga. Kondisi tersebut seringkali memicu konflik yang berakhir pada gugatan perceraian. Lebih lanjut, Ansarullah juga menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari majelis hakim. Sementara itu sejumlah perkara lainnya masih menjalani tahapan persidangan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantaranya telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah juga terus menangani seluruh perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan dapat mengedepankan upaya mediasi dan penyelesaian konflik keluarga sebelum memutus menempuh jalur perceraian. Ya, memang sangat disayangkan ya, di tahun ini memang tren perceraian ini di dalam rumah tangga cenderung meningkat ya. Apalagi yang tadi disampaikan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terus juga apa tadi ya, suami yang terjerat judi online akhirnya menumpuk hutangnya ya. Jadi untuk bapak-bapak di luar sana, apa ya, kurang-kuranginlah bermain judi. Kalau bisa hilangkan ya, jangan dikurangin, hilangkan. Hilangkan kebiasaan bermain judi, karena kalau kalian mau kaya ya kerja, usaha, bisnis, jangan bermain judi. Ujung-ujungnya apa? Keluarga kalian juga yang repot. Ujung-ujungnya apa? Nanti istri kalian yang menggugat cerai kalian ke pengadilan agama maupun Mahkamah Syariah di Aceh ya. Jadi hilangkanlah kebiasaan judi untuk bapak-bapak nih, khususnya di rumah ya, karena kalau mau kaya itu kerja, jangan bermain judi.

0: Ya baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah baik pendengar, beberapa hari belakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Terkait dengan fakta tersebut, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari berbagai media, pendengar, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Wapres Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 22 Oktober. Dan juga setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Wapres Gibran juga mengumumkan program dana bantuan 100 juta tersebut terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas sebesar 98,9% ya. Jadi dipastikan video tersebut adalah hasil buatan dari AI. Jadi kesimpulannya terkait dengan Wapres Gibran mengumumkan dana bantuan pemerintah sebesar 100 juta rupiah untuk masyarakat adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan ya. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Ih, nggak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Betul ke apa cogah ya kan, jangan sampai nanti cogah ya kan. Nah selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. 16 menit sudah lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM ya. Dan masih bersama Budi juga di sini yang akan terus menemani hingga nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nah kita lanjut terus di sore hari ini pendengar, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang masih akan terus menemani kebersamaan kita, sembari juga sama-sama kita nantikan nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon di sore hari ini. Kita akan ikuti pengajian, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

93 FM Pro 1 Era Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Sentral. Sesudah itu nanti dilanjut lagi dengan rekan Selfie yang akan terus menemani kebersamaan di malam hari ini dengan rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya. Juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pevlian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat. Gitu.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN-Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kafe kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu Neng Tunobar dia, nggak ada yang lain. Pelodinya baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran dan siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pendengar edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi bersama saya Selvi, yang akan menemani ruang dengar Anda tentunya dengan program-program yang akan hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akan kami temani ruang dengar Anda untuk program Mimbar Agama dengan judul Menjaga Waktu, amanah yang sering terlupakan. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga waktu, amanah yang sering terlupakan. Waktu adalah amanah besar yang Allah berikan kepada manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun banyak di antara kita yang lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah ujian. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan iman, amal soleh, dan nasihat kebaikan akan merugi. Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa waktu luang adalah kesempatan emas untuk beribadah, menuntut ilmu, bekerja, dan berbuat baik. Sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan hingga akhirnya menyesal. Menjaga waktu berarti mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga waktu dengan mengatur jadwal dengan baik agar tidak terbuang sia-sia, mengutamakan ibadah, menjadikan sholat sebagai pengingat waktu, menghindari perbuatan sia-sia seperti gosip, malas, atau menunda pekerjaan, serta mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, atau menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu sebagai amanah yang harus kita jaga. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita akan menghindarkan diri dari kerugian, meraih keberkahan hidup, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu, mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu

0: dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar Pro Satu RRT Kengon, setelah lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruamata Kengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا

Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah kita mendapatkan pahala dari bacaan tadi. Mudah-mudahan menjadi cahaya di antara kedua Jumat dan terhindar dari fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Perusahaan Terari Takengon, saatnya Selvi hadirkan di Anda dengar program mini drama persembahan dari RRI Bandung dengan judul Cinta Menemukan Jalannya. Selamat mengikuti program kami selanjutnya dan selamat mendengarkan.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Ayah. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Ayah tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Ayah mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Ayah terpukul. Sekarang, Ayah tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Ayah memutuskan pindah ke rumah Ayah bersama anaknya untuk menemani Ayah. Vita, sepupu Ayah yang sekarang tinggal di rumah Ayah, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Ayah? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek, terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
0: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
0: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
0: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
0: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
0: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
0: Boleh.
1: Aku juga.
0: Iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
0: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
0: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
2: Iya, itulah kehidupan sehari-hari Ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini Ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, Ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan Ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari Ayah. Dan ia yakin akan bertemu Ayah.
3: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
4: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari Ayah. Kasihan Ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan Ayah.
3: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan Ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari Ayah. Aku yakin Ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan Ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan Ayah.

0: bahaya. Aku takut.
1: Takut apa?
0: Itu di sana ada orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja, kak.
1: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, mas. Bangun, mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin, Raga.
2: Siapa kamu?
0: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?

0: keluarga yang lain.
1: Mendengar cerita ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante ayah sekeluarga ke penjara. Dan ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun ayah sudah kembali ke rumahnya, namun ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak ayah menginap di rumahnya. Rumah ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita ikuti program mini drama radio persembahan dari RRI Bandung dengan judul Cinta Menemukan Jalannya. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti dialog dengan program Dai Menjawab dengan tema Momentum Tahun Baru Islam untuk hijrah ke arah yang lebih baik bersama Habib bin Ali. Maksud kami Habib Ali bin Muhsin Al-Kaf SPD sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Wal Wafa Bogor, Jawa Barat. Tetap bersama kami di penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun pendengar berada. Senang sekali saya Selfie kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Dai Menjawab. Nah pendengar, tidak terasa kita kembali menyambut datangnya tahun baru dalam kalender Islam. Sebuah momentum yang bukan hanya sekedar pergantian angka pada penanggalan, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua tentang makna perubahan, perjalanan hidup, serta semangat memperbaiki diri. Hijrah bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi juga bagaimana seorang muslim mampu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membahas lebih dalam, pendengar, tema kita malam hari ini adalah momentum tahun baru Islam untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Dan kita sudah terhubung bersama Habib Ali bin Muhsin Al-Kaf SPD sebagai pimpinan Pondok Pesantren

0: Darul Ilmi Wal Wafa Bogor, Jawa Barat. Dan saya Selvi akan menemani pendengar dalam dialog kita pada malam hari ini. Dan saatnya kita sapa dulu ya, dalam sumber kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Selvi.
0: Ya, bagaimana kabar malam hari ini Habib?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, nah Habib, pertama-tama nih kita ucapkan selamat bergabung bersama Prosatu RRI Takongin Bid. Sebagai pembuka, bagaimana Habib melihat makna Tahun Baru Islam bagi umat muslim, khususnya sebagai momentum untuk melakukan perubahan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Baik, Alhamdulillah saya mulai daripada momentum ini adalah salah satu yang sangat-sangat luar biasa, Mbak Selvi. Yang mana, Alhamdulillah, di tahun ini ataupun di setiap tahun hijriah yang ada itu kembali semua merujuk dan bermuara itu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dari hijriah ini adalah intinya hijrah sehingga ada yang namanya bulan-bulan mulia yang lainnya. Nah, setelah itu daripada bulan hijriah ini terjadi karena hijrahnya Nabi Muhammad, dan itu adalah bentuk perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sehingga adalah terbentuk hijrah itu sendiri, yang mana kalau saya mau cerita sedikit bahwasanya hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu berlangsung selama 13 tahun, Mbak Selvi. Perjuangannya para sahabatnya dan Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah dalam keadaan disiksa, dihujat, dimaki, diintimidasi. Bahkan, Mbak Selvi, di bulan pada saat di Mekah itu para sahabatnya Nabi itu disiksa. Bahkan yang pertama kali meninggal itu adalah seorang perempuan. Pertama kali meninggal dalam keadaan syahid adalah ibunda daripada Amr bin Yasir. Nah, setelah itu diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Yang pertama kali hijrah itu ke Habasyah. Ya, ke Habasyah dua kali. Setelah itu barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah ke Madinah gitu. Nah, tapi kalau kita mau lihat lagi, kenapa sih kita harus tahu tentang hijrah ini sendiri, iya, ataupun hijriah ini apa, seperti apa, adalah nanti kita akan tahu poinnya setelah kita mendengarkan dengan seksama. Adalah poinnya itu, kitanya nanti akan berjuang, berusaha, ataupun tegar dalam menjalani kehidupan. Sesuatu yang indah ataupun mulia itu tidak datang dengan sendirinya atau tanpa perjuangan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam masa merintis ataupun masa berdakwah, dari dakwah sembunyi-sembunyi sampai dakwah dengan terang benderang begitu. Dan Nabi Muhammad itu perjuangkan itu semua. Oke. Jadi pada saat hijrahnya Nabi ataupun diperintahkannya para sahabat Nabi untuk hijrah, Nabi Muhammad itu kerennya adalah Nabi Muhammad itu nggak berangkat duluan, Mbak Selvi. Nabi Muhammad itu paling terakhir. Jadi nggak kayak pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang misalkan pasti menyelamatkan diri duluan. Tapi ini nggak. Sahabatnya Nabi semuanya untuk berangkat semua. Setelah itu, setelah semua sudah berangkat, baru Nabi Muhammad juga berangkat. Gitu. Dan yang terakhir yang berangkat adalah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diperintahkan oleh Nabi ditunda berangkat untuk hijrahnya ini dikarenakan untuk mengembalikan barang titipan daripada kaum Quraisy agar dikembalikan dulu. Takutnya nanti ada fitnah ataupun omongan yang mana Nabi Muhammad pergi dengan membawa titipan orang-orang itu. Sehingga dikembalikan semua barang-barangnya para titipan kaum Quraisy itu, baru Nabi Muhammad hijrah. Nah, yang luar biasanya lagi, hijrah ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad di suatu rumah. Mm. Nah, kalau saya mau cerita segini. Jadi pada saat itu ada namanya suatu perkumpulan tempat di sana, di mana mereka itu orang-orang yang berkumpul adalah kepala-kepala dedengkot dan tengkot daripada kaum kafir Quraisy, yang mana mereka sedang berdiskusi bagaimana cara untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, dari dulu ini sudah berjalan ataupun sudah terjadi bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Islam ini sendiri sudah ada gitu. Nah, jadinya pada saat itu mereka berkumpul untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu mereka berkumpul, mereka mencari solusi. Datanglah ada salah satu orang yang mana dia itu tidak dikenal siapa dari mana. Nah, tiba-tiba dia izin untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Dan ternyata dalam riwayat itu yang datang itu adalah iblis yang menyerupai manusia untuk mengarahkan mereka, untuk memberikan masukan kepada mereka agar dakwahnya ini berhenti. Sehingga mereka berdiskusi segala macam bagaimana cara menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Ada yang menyarankan agar Nabi Muhammad itu dipenjara. Buatkan satu penjara sehingga penjara itu yang kokoh, yang kuat, Nabi Muhammad masukkan ke situ. Nah, iblis ini mengatakan, jangan penjara, karena sahabatnya Nabi ini pejuang, rela mati untuk Nabi Muhammad. Dia itu pasti memololoskan ataupun mengeluarkan Nabi Muhammad dalam penjara itu. Jangan yang itu. Nah, sehingga ada yang kedua adalah rencana kedua adalah mengeluarkan Nabi Muhammad ataupun diletakkan di suatu lembah ataupun kota mana sehingga biar berhenti dakwahnya. Ternyata enggak. Enggak disarankan lagi hal demikian karena pasti Nabi Muhammad itu diselamatkan lagi oleh para sahabatnya karena saking cintanya oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, saran yang ketiga adalah membunuh Nabi Muhammad. Nah, itu yang paling dahsyatnya lagi. Nah, kalau pada saat membunuh Nabi Muhammad, orang ini yang menyerupai manusia ini, iblis ini mengatakan, okay, itu yang terbaik. Sehingga dibuatlah cara yang mana sudah terdengar bahwasanya Nabi Muhammad ini akan hijrah. Ya, akan hijrah. Dikumpulkanlah mereka para ataupun pemuda-pemuda yang hebat, yang kuat, yang luar biasa dari setiap suku. Sehingga bagaimana biar kaum Bani Hasyim ini tidak berusaha untuk memerangi ataupun membalas dendam itu, sehingga semua kepala suku ini harus masing-masing harus menusukkan pisaunya ataupun pedangnya ke tubuhnya Nabi Muhammad. Nantinya Bani Hasyim enggak akan bisa apa-apa. Nah, ditunggulah Mbak Asyofi di depan rumah Nabi Muhammad di siang, di hari Kamis, tepatnya di malam hari ini nih, kita hari Kamis ya kan, malam Jumat. Di siang hari, di hari Kamis itu, mereka para pemuda-pemuda yang disuruh, diperintahkan, dari siang sudah menunggu. Bahwasanya di hari Kamis, sore hari itu Nabi Muhammad akan berangkat. Ditunggunya siang hari, ternyata Malaikat Jibril turun ke bumi bahwasanya ada di bawah di depan rumahmu ini sudah ditunggu segala macam, diberikan kabar seperti itu. Nah, di sini ada bacaan yang mana luar biasa membuat semua kaum orang-orang di depan rumahnya Nabi Muhammad ini tertidur serentak semuanya. Adalah bacaannya waja'anna min baini aydihim saddaw min khalfihim saddaw fa ghashaynahum la yubsirun. Itu dalam surat Yasin ya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sudah membaca itu, mereka serentak tertidur dan Nabi Muhammad menaruh pasir itu di kepala masing-masing daripada orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, setelah itu pada saat siangnya dia sudah tertidur, sore, malam, bahkan pada saat subuh dia berbangun. Orang-orang itu yang membangunkan adalah iblis itu tadi sendiri. Nah, akhirnya terbangun mereka kaget, iblis itu bilang, hey, kamu ngapain tidur di sini? Itu Muhammad sudah jauh berangkat dari tadi, katanya. Wah, enggak, kami dari tadi sudah di sini, sudah menunggu dia untuk keluar dari kamar, dari pintu rumahnya. Enggak, Muhammad sudah berangkat, katanya. Ah, enggak percaya, akhirnya masuk. ke rumahnya, ternyata yang tidur di ranjangnya Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi, apa namanya? Setelah itu berangkatlah Nabi Muhammad. Ya itu, jadi semuanya itu penuh dengan perjuangan, Mbak Mbak Sylvie. Nabi Muhammad itu luar biasa dalam hijrahnya, dalam kisah-kisah kehidupannya itu enggak serta-merta tiba-tiba enak ataupun tiba-tiba dakwahnya diterima segala macam. Iya. Itu tidak gitu. Gitu Mbak Sylvie.
0: Iya. Habib, kita tahu bahwa tahun baru Islam bukan hanya pergantian kalender nih, Bib, tetapi menjadi momentum untuk melakukan perubahan. Nah, bagaimana cara menjadikan tahun baru Islam sebagai titik awal untuk memperbaiki diri kita, Bib?
1: Baik. Jadi begini Mbak Sylvie. Daripada hijrah ini sendiri kan kita bisa melihat ataupun mempelajari bagaimana sikap ataupun proses perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Pasti bermuaranya ke beliau, karena setiap perjuangan, setiap kesuksesan, setiap yang luar biasa itu pasti bermuaranya kepada Nabi Muhammad SAW. Pastinya di saat ini ataupun sampai nanti di hari kiamat pun adalah mengambil semuanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Gitu Mbak Sylvie.
0: Iya, nah Bib, dalam kehidupan sehari-hari terkadang seseorang sudah memiliki niat untuk berubah nih, tetapi jalan menuju kebaikan terasa sulit. Menurut Habib, apa sih yang membuat perubahan diri itu terasa berat bagi seseorang?
1: Jadi menurut saya pribadi dan saya pelajari, itu jadi kita ini hidupkan di dunia ya Mbak Servi. Di dunia ini adalah tempat di mana kita berjuang, berusaha. Yang mana kita jadi teringat bahwasanya ada salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi di era sekarang ini kita harus berubah ataupun berjuang, itu kita harus bangun badannya kita dulu. Bangun jiwanya kita dulu, baru bangun badannya. Bangun jiwanya adalah kita mengikuti ataupun belajar tentang ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu agama maksudnya. Setelah kita memiliki pengetahuan daripada ilmu agama, maka kita tahu bahwasanya dunia ini adalah tempat sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Sehingga kita sudah, kalau tahu ini, kita punya permasalahan, kita punya ujian, cobaan, terus problematika yang ada, kita nggak akan khawatir dan kita nggak akan galau. Karena semuanya datangnya dari Allah. Dan apapun yang terjadi ini adalah mendewasakan kita. Dan yang harus kita yakini lagi, dunia ini gak selalu berpihak kepada orang-orang yang luar biasa itu. Dunia kadang gak berpihak kepada kita. Bagaimana kita lihat Nabi Muhammad dalam berjuang, berkiprah, bagaimana para sahabatnya berjuang dalam meluaskan ajaran Islam ini, dakwah Islam sampai sekarang berjumlah miliaran orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kita mau tahu ataupun kita pengen hidup kita ini begini, begini, begini, maka kita siapa gitu. Bahkan Nabi Muhammad pun ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, para sahabatnya ingin mendapatkan surga Firdausil A'la, maka dia harus berjuang dan berkorban gitu. Nah, oleh karenanya intinya adalah jikalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka harus dengan perjuangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Mas Rafi.
0: Iya. Nah, Bib, kalau berbicara tentang semangat hijrah ya, Bib ya. Bagaimana cara agar semangat hijrah tetap terjaga dan tidak hanya menjadi niat sesaat di awal tahun? Dan apakah hijrah harus selalu dimulai dengan perubahan besar atau justru bisa dimulai dari langkah-langkah kecil nih, Bib?
1: Oke, Mbak Sylvie. Jadi hijrah yang diajarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, hijrah itu adalah merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan menjalankan sesuatu yang sebisa kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita berproses kepada langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan lagi, sehingga sedikit demi sedikit kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar pastinya. Jadi di akhirnya adalah bagaimana kita bisa untuk bersikap ataupun melakukan hijrah yang sebenarnya itu kalau kita nggak tahu caranya, kalau kita nggak tahu metodenya. Sehingga sarannya daripada semua ulama yang ada, semua para da'i yang ada adalah mari kita semua untuk kembali lagi kepada ajaran Allah, ajarannya Rasulullah, dan ajaran agama ini, gitu loh. Sehingga di mana sih ajaran itu berada? Adalah yang pertama adalah di pondok pesantren pastinya. Karena itu adalah benteng terkuat di saat ini yang bisa mengamankan anak keturunan kita untuk mereka bisa menjadi pejuang-pejuang yang jiwanya, yang badannya bisa hebat seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, kalau misalkan nggak bisa untuk memasukkan anak-anak kita ke pesantren, masukkan anak-anak kita kepada madrasah-madrasah diniyah agar mereka tetap bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran agama, bisa mencontoh, mendapatkan hadis-hadis pelajaran dan Al-Quran dan yang lain-lainnya dalam agama. Yang ketiga adalah agar mereka bisa, orang tua-orang tuanya, mengirimkan anak-anaknya kepada les ataupun bimbel tentang agama, begitu. Yang keempat adalah masukkan anak-anak kita kepada majlis-majlis ta'lim yang ada di sekitar. Ada majlis ta'lim, masukkan. Biar anak-anak ataupun anak-anak sekarang yang Gen Z ataupun anak-anak milenial sekarang bisa berjuang itu dan bisa luar biasa itu, biar mereka tahu dulu siapa itu Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangannya, bagaimana kiprahnya. Sehingga itulah jadi moto ataupun jadi ikon kita itu semua. Sehingga kita bisa berjuang dan berusaha agar mendapatkan sesuatu yang lebih besar di dunia dan besar di akhirat nanti. Gitu, Mbak Sofi.
0: Iya. Nah, baik, Bip. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung waktu ya ini, Bip ya. Sebelum kita akhiri dialog ini, Bip, apa sih pesan utama yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRT Kengon agar tahun baru Islam benar-benar menjadi awal perjalanan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, Bip?
1: Oke, yang terakhir adalah alhamdulillah kita sudah bisa bersilaturahmi ke sini, dan pesan-pesannya adalah marilah kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga pesannya adalah tiga. Marilah kita menjadi orang-orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam gua Tur itu, yang pada saat Nabi Muhammad hijrah dikejar oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad masuk ke dalam gua. Di situ Nabi Muhammad mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq salah satu ungkapan yang sangat luar biasa adalah la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu risau, jangan kamu galau, sesungguhnya Allah bersama kita. Sehingga bagaimana kita bisa bersama Allah Subhanahu wa taala? Sehingga di dalam Al-Qur'an menyebutkan innallaha ma'a muttaqin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al mukhlisin. Jadi bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, kita harus bisa menjadi orang yang bertakwa terlebih dahulu. Kita harus bisa menjadi orang yang sabar terlebih dahulu, dan sehingga kita bisa menjadi orang yang berlaku terlebih dahulu, melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan sehingga Allah bersama kita. Kalau tidak kita menjadi seperti itu, bagaimana Allah bersama kita? Kalau Allah sudah tidak bersama kita, maka pastinya kita akan susah, kita akan sulit, kita tidak akan ada jalan keluar dan sebagainya. Sehingga pesan terakhirnya adalah mari kita semua untuk belajar ilmu agama agar kita bisa dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad, sehingga kita terus bisa menjadikan kesempatan-kesempatan demi kesempatan ini yang ada datang ini bisa menjadikan jembatan, entah itu harta, entah itu kepandaian, entah itu titel, ya, SPD, MPD, doktor, profesor, sehingga itu semua bisa kita jadikan jembatan kita untuk menuju Allah dan menuju Rasulullah SAW. Dan pastinya dunia ini adalah tempat singgah, tempat yang sementara. Semuanya kita nggak akan selama-lamanya di sini, kita tahu itu. Jadi yang di sekitar kita semuanya banyak yang telah meninggalkan kita, sehingga kita tahu bahwasanya kita nggak akan selamanya di sini. Di mana kita selama-lamanya adalah nanti di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi kubunya Nabi Muhammad. Sehingga kan di dunia ini kan ada dua kubu nih, Mbak Sylvie. Ada kubunya Nabi Muhammad dan ada kubunya iblis. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat bisa menjadi kubunya Nabi Muhammad, amin, bisa menjadi pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad, amin, bisa terus berkiprah, berusaha, berjuang untuk agama ini, untuk dakwah ini, dan khususnya saya terima kasih banyak untuk RI Takeng On Pro 1. Mudah-mudahan dengan adanya hal-hal demikian yang saat ini kita lakukan, mudah-mudahan bisa memantik ridhonya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Begitu,
0: amin. Ya, terima kasih Habib Ali bin Muhsin Al-Kaf atas ilmu dan pesan yang sangat berarti pada malam hari ini. Dan semoga dialog ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hijrah bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah perjalanan untuk terus memperbaiki diri. Mari jadikan tahun baru Islam sebagai awal langkah baru, hati yang lebih bersih, amal yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih bermanfaat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Habib sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi ilmu di malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi bisa berbagi cerita lagi ya Habib ya di perusahaan dan tagihan ya.
1: Insya Allah.
0: Iya, baik. Dan saya Selvi pamit undur diri pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Talking On pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Anjang Sana dan pemberian bantuan sosial kepada Purnawirawan Polri, Warawa Kapuri, serta personel yang sedang sakit di wilayah hukum Polsek Wipesam pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabak Logistik Polres Bener Meriah Kompol Suwarno didampingi Ketua Bayangkari Cabang Bener Meriah Nyonya Anita Ariscai bersama sejumlah penjabat utama Polres Bener Meriah, pengurus Bayangkari, serta personel Polsek Wipesam. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabak SDM Polres Bener Meriah AKP Yulizan, Kasat Binmas AKP Hansman Hidayah Ishak, Kasih Program Ibtu Untung Tinaga Kapolsek Wipesam Ibtu Jahrul, serta jajaran Bayangkari dan personel Polsek Wipesam. Dalam kegiatan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan santunan kepada Aibtu Purna Tugio, 64 tahun. Purnawirawan Polri yang berdomisili di Kampung Bener Mulia, Kecamatan Wipesam. Bantuan juga diberikan kepada Aibtu Hidayah, 46 tahun, personel Polres Bener Meriah yang sedang sakit dan tinggal di Kampung Panturaya, Kecamatan Wipesam. Sementara itu, Ketua Bayangkari Cabang Bener Meriah Nyonya Anita Ariscai menyerahkan bantuan kepada Jamilah, 58 tahun, seorang warakwapuri, maksud kami seorang warakawuri yang berdomisili di Kampung Lutkucak, Kecamatan Wipesam. Kompol Suwarno mengatakan bahwa kegiatan Anjang Sana ini merupakan bagian dari rangkaian pembinaan tradisi dari Bayangkara ke-80 sekaligus bentuk penghormatan dan kepedulian Polri kepada para purnawirawan, warakwapuri, serta anggota yang sedang mengalami sakit.

0: penuh kehangatan dan kekeluargaan. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga menyempatkan diri berbincang dan memberikan motivasi kepada para penerima bantuan agar tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Bandar Meriah menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta mempererat hubungan kekeluargaan dengan Wara Purnawirawan, Wara Kauri, dan seluruh keluarga besar Polri. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk 1 jam ke depan hingga pukul 22 akan selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu Malaysia di malam hari ini edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan akan hadir lagu-lagu dari maksud kami lagu-lagu Malaysia yang akan menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas para pendengar di malam hari ini. Tetaplah bersama kami dalam bagai penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: 93 MHz pendengar Selfie Tamani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu Malaysia di malam hari ini. Pendengar, bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie untuk malam hari ini, boleh langsung hubungi Selfie di 082165858676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 085272825272. Dan kita sapa dulu ya penelpon di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Pendatang baru nih kak.
0: Pendatang baru.
1: Iya.
0: Kalau pendatang baru kayaknya nggak mungkin suaranya agak tanda kayak itu kan?
1: Oh tanda kak.
0: Siapa ini?
1: Itu pendatang baru kak.
0: Kayak suara Bang Amirun ya?
1: Oh iya maklum suara. Lama kali kita nggak bersua kak ya?
0: Makanya abang pun kayak udah lupa kayak gitu gak sama perusahaan.
1: Iya, habisnya Kak Selfie jadwalnya padat. Jadi kan agak malu.
0: Saking padatnya saking padatnya tadi pagi masuk, malam juga masuk ya.
1: Enggak, kadang-kadang banyak kali sama Kak Selfie. Kok gitu, jaringan gak ya?
0: Jaringan kayaknya bang.
1: Itu ya, kadang-kadang udah luan kak kamu, ya paksa mundur aku dulu.
0: Sabar.
1: Ya dengan kak kamu, kan cocok lagi kak Selfie, ya udah aku dengar-dengar aja.
0: Sabar ya, lagu Noya, mau mama-mama demur mama-mama kah?
1: Oh ya, itu aku dengar ya. Sebelah serum dua belas itu kan.
0: Betul. Oke, Hana kabar Bang Mirun?
1: Alhamdulillah, Kak Selfie sehat, kakak punya?
0: Alhamdulillah, sehat juga aku, Bang.
1: Oh ya, si Ciro,
0: betul.
1: Gerai lan anu, Kak, gerara lan panggilan.
0: Tahun ini gerara kah?
1: Gerara aja mau sih dipanggil, aja nyetor ke ini pernah aku nyamari ada panggilan,
0: Bang. Kahe aku nalui, Bang.
1: Isetor kering kira pernah.
0: Atau kuna malah italu.
1: Kuna malah italu itu tidak mungkin.
0: aku gak.
1: Udah disetor malah baru panggil kalo.
0: Kebetul. Bahwa hananya kita jual kati ter kita pay italu nih.
1: Oh ya betul ya kak Bo. Memang turah umroh segera. Minimal umroh kak Bo.
0: Betul.
1: Itu haji bermungkin nih kak Uwe. Nah ya mbak, soal nunggu sampai berapa? Sampai berapa tahun kak nunggu?
0: Arah sih 5 tahun, mangga arah sih 10 kah?
1: Itu mokok lah ya, enggak lah.
0: Mokok lah ya bang. Si penting niat tadi mulu bang.
1: Niat tadi mulu kan?
0: Niat tadi mulu, arah niat, arah rezeki, arah langkah bangga.
1: Ya seperti itu ya, kan mereka cita-cita umroh minimal umroh turhara lah kak.
0: Betul bang.
1: Ya dengan manu ya, dengan Ka'bah ya.
0: Betul.
1: Mami lalu tuh mau pengajian itu ya.
0: Sabar mulu kita gara kah?
1: Oh betul, ini kakak panen ini kopi sih 10 hektar aku nih.
0: Mana bang ke? Panen kopi 10 hektar mana malah ku talu lah bang. Cuman gara ken talu naik haji. Talu ken jagai kopi.
1: Tega itu. Ini tega itu. Tapi dia menggunakan yang penting halal kak Anu kak Selfie.
0: Pokoknya kaya panggil.
1: Dipanggil ya. Aku itu sempat kalian tem kak. Kenapa?
0: Ya, gara terhitung mana bang ya? Kaya aku bang.
1: Ibu, ini dia piara aja.
0: Jadi telkah aku langkah ini bang? Teberuang, gara kah?
1: Ibu, gara.
0: Oke, Hana nih, kalau ini kita nih bang Amirun.
1: Anu deh Kak Selfie loh, hari iklim.
0: Iklim?
1: Iklim.
0: Judulnya?
1: Judulnya Dermaga.
0: Dermaga, siap.
1: Tentu kan ingat kita Dermaga, Kak Selfie, dia menkel gak tipe deku Dermaga.
0: Aku ke mengi kata-kata dermaganinya ingat Ken Bang Mus merapa deh ke nos kata-kata iba toyoh ya karaya Bang Amirun dermaga kasihan la, kasih labuhan
1: dermaga labuhan kasih itu ya
0: oh simbali merapa deh
1: lah ingat masa-masa zaman ke lagu no ya nyetes surat cinta betul tak saya pikir. Saya masih tahun ke Kak Selvi turun ya, Woy.
0: Mana sih, Bang?
1: Dan tahun kelahiran 2000 turun ya, Kak.
0: Ya, ya aku ini tahun sidah kata ini, Bang.
1: Kak Selvi itu tahun kelahiran 90.
0: Aku 8 sekian, Bang.
1: 8 sekian masih berlaku, anwa, labuhan kasihnya.
0: Ati kuperin.
1: Ke tahun 2000 baru berlaku nih ya.
0: Hana ti.
1: Gerarannya. Terus SMS memang lebih cepat.
0: SMS.
1: Ike masa Kak Selfie ya masih berlaku amplop merah jambu lah.
0: Betul. Kahenya isemproten parfum gerak ke bang?
1: Iya. Oh masalahnya masih berlaku ya Kak Selfie lah.
0: Berlaku bang, semprotan kahe parfum kati wangi surat negara kah?
1: Iya betul, berarti masa Kak Selfie lagu noya memang betul ya, memang indah betul masalah lagu noya kak.
0: Betul bang kak?
1: Menunggu balasan sampai seminggu baru penyumi-nyumi lah gitu kak.
0: Mehoya bang kak?
1: Menunggu dibalas bener kak?
0: Mehoya iatan amplop ne, arah bunga keringi.
1: Berarti Kak Selfie itu gak berpuluhan. Ini ingat orang ya, Kak Abah.
0: Oh, emang iya. Cuman masa-masa ya gara pas nih, iya laki bangga.
1: Iya, indah peje masa ya, Kak Abah.
0: Gara lagu Seni bangga.
1: Seni ke Seni, lebih cepat ya. Itu masa itu, namanya masa digital.
0: Semes, betelek bangga.
1: Ini kesenya anak ku sama tepi kadang-kadang enggak ayah anda yang terhormat di sini sehat, di sana sehat uang dipercepat nah.
0: Kakanda, adinda menunggu.
1: Kak Zaki, penting yang berbagangan deh. Ikut cerita masalah moya ke Kak Selfie gak ini pedeh dan ingat itu gak termasuk Kak Selfie juga gak.
0: Bohong ini bang
1: kisah-kisah lama betul gak?
0: Betul bang
1: kisah kasih di sekolah maka ada judul lagu IP kisah kasih di sekolah ke karena ada kisah ini
0: betul? Betul itu gara-gara kisahnya selalu mungkin tos lagu bang gak?
1: Betul.
0: Bohong
1: ni bangga. Setiap orang pasti menjalani masa-masa seperti itu, Kak Selfie. Itu saya ini sekeliling bang.
0: Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya bang.
1: Iya betul. Nah, lagu kata setiap perjalanan ada cerita. Betul tak?
0: Betul.
1: Setiap cerita
0: ada perjalanan.
1: Tidak perlu diceritakan.
0: Siap.
1: Umi Kak Selfie, mungkin saya sehat nih Kak Selfie sesedot dendam lagu kali kerja. Umi suara Kak Selfie pun nggak sehat aku Kak Selfie.
0: Alhamdulillah.
1: Itu dulu mayu pun lah kayak pede. Terpotong belum ke Amo ini, ke Amo ini biasa cepat pede. Mayu lah.
0: Ini gerah mayu-mayu ega.
1: Aku sih deh, kadang anu we. Ku ulegi.
0: Bakar-bakar kadang bangga.
1: Kadang we ku ulegi kadang lah.
0: Bomi kita nampin deh bang, perami kadang ga.
1: Mungkin sih gitu ya, aku pengen juga nengon kamu ibu cerita. Makin urbang budi, betul ga?
0: Siap.
1: Bumi Kak Selfie dermaga dari iklim.
0: Siap bang. Oke.
1: Salam-salami buat Kak Selfie, muka sehat selalu. Buat Bang Mus, Bang Joy, Kak Amo, Abah Patumba, muka sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak Selvi. Berizin Kak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu dia Bang Amirun dari seputaran Tetunjungnya sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya lagunya, sementara lagi akan Selvi putarkan darinya Iklim dengan judul Dermaga Saksi Bisu. Dan sesaat lagi akan hadir dengar Anda. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung bersama Selvi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Selvi tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Kita sapa lagi penelpon berikutnya pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana Bang?
2: Dengan Bayu di sekarang kembali.
0: Bang Bayu, tadi siang ketemu, malam pun ketemu ya?
2: Ya, namanya pecinta RR ini susah untuk lepas dari telinga nih suaranya.
0: Betul. Lagi ngapain ini Bang Bayu?
2: Ini lagi gelap-gelap sih, sedang ngopi nih.
0: Kalau tadi siang Selvi nanya cuaca, katanya lagi mendung. Sekarang gimana Bang?
2: Ini masih rintik-rintik hujan ini.
0: Mudah-mudahan nggak lebat ya.
2: Ya, minta jangan lebat lah karena perumahan yang dulu, yang lalu belum terhapuskan soalnya kan.
0: Iya betul Bang. Kalau mengingat tentang bencana ya Allah, kayak nggak mungkin kita bisa melewati sampai sejauh ini ya Bang ya.
2: Itulah kekuatan Allah ini diberikan kepada kita sadarnya. Tadi ini kita bisa melewati dengan aman-aman juga kan.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan hidup ya Bang ya.
2: Amin.
0: Oke, okay, Bang Bayu.
2: Ini Mbak nggak lama-lama nih, di belakangnya banyak ngantri kayaknya nih.
0: Iya, Pakan betul.
2: Soalnya kan di Ruang Rindu.
0: Iya. Kira-kira kita putar lagu apa di Ruang Rindu Malaysia nih Bang?
2: Kau yang selalu kupuja-puja nih.
0: Apa Bang?
2: Kau yang selalu, kupuja-puja apa?
0: Kupuja-puja.
2: Diriku terpuruk dalam lamunan, terasa ragaku hangus terbakar.
0: Oh iya, darinya Ipang ya?
2: Iya. Salamnya buat teman-teman belum masuk, ini semoga-moga cepat masuk lah, nemenin Kak Filipinya. Buat salam sehat selalu buat semuanya, salam sehat buat Kak Sepi. Selamat malam. Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu. Ya pendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Simpang Balik sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya lagunya darinya Ipang dengan judul Ku Puja Puja. Setelah lagi akan Selvi putarkan. Dan langsung saja ya pendengar ya, kita putarkan. Sebelum saya putarkan, Selvi akan dulu satu telepon lagi ya. karena sudah terhubung nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, dengan siapa di mana Kak?
3: Ini Nadia Kak.
0: Kak Nadia apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Kak Selvi gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama gak bergabung lagi ya Kak Nadia ya?
3: Iya, sama Kak Selvi.
0: Iya Kak, sama Selvi, kok sama yang lain selalu gabung.
3: Kadang-kadang susah masuk Kak. Oi.
0: Iya, kenapa kayak gitu ya Kak ya?
3: Itulah.
0: Ya wis lah, gak apa-apa. Yang penting sekarang udah bergabung.
3: Iya. Jadi sekali-sekalipun.
0: Betul.
3: Oke, kira-kira entah lagu ini. Kak ya.
0: Oke, okay, lagu apa
3: ini? Mencari alasan dari eksis ya.
0: Mencari alasan dari eksis
3: ya. Lagunya okay. Buat Kak Selvi, Kak Ana, Kak Nur, Kak Yati, Bang Budi, Bang Mus,

berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan. Tahukah Anda? Di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar Pro Satu RRT Kengon, 2 menit menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas saya pun menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan sesuai lagi akan kita hadirkan musik tradisional dan budaya Melayu dengan tema Rumpun Melayu, Satu Jiwa, Kisah Persaudaraan Budaya Indonesia dan Malaysia.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, senang sekali kembali bersama Selvi dalam program yang mengajak kita mengenal, mencintai, dan menjaga warisan budaya Nusantara. Malam ini kita akan berbincang dalam tema istimewa Rumpun Melayu Satu Jiwa, kisah persaudaraan budaya Indonesia-Malaysia. Dan sebuah perjalanan tentang bagaimana musik dan budaya mampu menjadi jembatan persaudaraan melewati batas wilayah dan generasi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan budaya yang panjang. Banyak tradisi Melayu yang tumbuh dan berkembang bersama, mulai dari bahasa, sastra, seni pertunjukan hingga musik tradisional yang menggunakan irama khas penuh kelembutan dan makna. Nah, ketika alunan gambus mulai terdengar, ketika pukulan gendang mulai mengiringi langkah para penari, kita sebenarnya sedang mendengarkan sebuah cerita. Cerita tentang kehidupan masyarakat, tentang cinta, tentang perjalanan, tentang kebersamaan. Musik tradisional bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi identitas sebuah bangsa. Ia membawa pesan leluhur agar tetap dikenal oleh generasi muda. Dan pendengar, akan saya pianterkan sebuah lagu untuk para pendengar yang menemani malam hari ini. Lagu dengan judul Lancang Kuning, lagu Melayu Riau. Lagu ini menggambarkan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dan harapan dalam menjalani kehidupan. Kami mengucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Selamat mendengarkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

93.3 mendengar Selpi temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya malam hari ini pendengar dengan tema Rumpun Melayu Satu Jiwa, Kisah Persaudaraan Budaya Indonesia dan Malaysia. Nah pendengar, setelah tadi sudah Selpi putarkan dua lagu ya, ada darinya Siti Nurhaliza dan juga lagu Lancang Kuning tadi sudah menemani malam hari para pendengar. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, budaya Melayu mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Justru melalui budaya kita menemukan banyak kemasan. Dari pantun hingga irama Melayu, dari alat musik tradisional hingga cerita rakyat. Semuanya menunjukkan bahwa budaya adalah ruang untuk saling menghargai. Seni musik Melayu juga dikenal dengan perpaduan berbagai pengaruh dan penggunaan alat musik tradisional seperti gambus, rebab, dan gendang yang menjadi warna khasnya. Nah, pendengar, menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman atau budayawan. Kita semua dapat mengambil bagian dengan mendengarkan musik tradisional, mengenalkan budaya kepada anak-anak muda, serta memberi ruang bagi seni lokal untuk terus berkembang. Kita ikut menjaga identitas bangsa. Karena budaya yang tidak diwariskan akan perlahan terlupakan, namun budaya yang terus dimainkan akan tetap hidup sepanjang masa. Pendengar, akan saya temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu lainnya di malam hari ini dan sebuah lagu darinya Putri Cantika dengan judul Seroja akan menemani malam hari para pendengar. Selamat mendengarkan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya pendengar dengan tema Rumpun Melayu, Satu Jiwa, Kisah Persaudaraan Budaya Indonesia dan Malaysia. Nah, pendengar, dari alunan musik Melayu kita belajar bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi warisan yang harus terus bernapas di masa kini. Mari terus mencintai musik tradisional karena dalam setiap nada dan cerita, dalam setiap irama dan sejarah, dan dalam setiap budaya ada persaudaraan. Saya Selvi pamit undur diri, tetap bersama Prosatya Ratakengon, teman setia informasi dan inspirasi para pendengar. Dan masih Selvi temani ruang dengar Anda dengan program musik malam hari ini ya pendengar ya. Untuk program musik tradisional dan budaya dengan tema di malam hari ini pendengar. Rumpun Melayu, Satu Jiwa, Kisah Persaudaraan Budaya Indonesia dan Malaysia. Dan hadir dengar Anda lagu-lagu Melayu dan juga Malaysia di malam hari ini. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

93 MHz mendengar, masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya pendengar di malam hari ini. Dan dalam tema Rumpun Melayu Satu Jiwa, Kisah Persaudaraan Budaya Indonesia dan Malaysia. Dan mendengar 13 menit menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih selalu hantarkan lagu-lagu Melayu dan juga Malaysia di malam hari ini. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 22 lewat 59 menit pendengar, tepat pada pukul 23 akan kita ikuti program Didong Kayo hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

Ha ha ha.

Curry. Makin lama ahania pembulat nih boleh telak motor tronton bisa tabrak hati senang bisa rusak ah teringat aku melihat gempa patahnya India geh kena orang India ika kita niru Honda tu dia ada ini meriah abad tu meane tehena yep yep ya baru ay.

Kesempatan juta. Oya bahasa India itu in putri negara ya kaheni ariaku. Oya putari nara ku raja raja putri nanti kan jara jauh ni kekira kanti kan jara ni rasa te. Memang di sana bubuk ne di sini bubuk diaduk ne menjadi kopi. Di sana sibuk di sini sibuk ne sama-sama tak mengerti. Ahana itik ne menjadi iti anani kurik menjadi ayam. Intinya kahe hatimu mati kena berlalu pantun kita turah bersepahaman. Ahion si sarayat nini hoina anak ni kurik neni makan roti. Anani tisrati neni makan mentega. Janganlah dengan noina patah hati hoya cerakku berakah saja. Aho yang di kenjara jauh ni kekira tanti kenjara ni rasa te. Memang kene di sana kene oina peluru kene di sini bedil. Oina kene di sana oina hati ragu oina nanti sempat kelik nabang jamil. Aho yang anggap kene oina serabiasa dalam seni beragudaya kene biar mu cerca.

Ayahe abang tido kue ngongkoa dan kubuh lagu pantun India eno. Oi madri dia ku kase apu sarinan ku pende sarinan ya kenjara jauh ni kekirata. Nti bang kase kenjara ni rasa toyon si sara iat nini ingin si sara ingin nini. Ah kita memang tukang dibang ini sistem harus banyak ne kehiasan diwarok ne harus di. Oya pentinya kahekin bahan pikiran muntinya kahekin bahan kecewa musih bangkir. Memang antara koni urup maku yon sisa rayon ini bercapan catur bercaritra. Musampi sisa rayon musampernek kita sisa ramah.

rambutmu sinar nah ku pernah kenauluk pelinggi beruang. Ahernah kena kupingu juluk pelin kena gider bunyo ya kalu si artinya sangat santung. Ah ini tiki ku congkan tiki nuas nati muntikin jauh ni kekirimu. Kaki ungaran karena ku pernah hulung pelin tidak beruah. Oh ya dalam arti kata oh putri nan ku raja nurut pendapatku ko sampai sekarang jodoh belum dapat. Kagamu tahan putri nan tengah kupimu diuluk pelin tidak berbunga. Hanakin artinya tidak berbunga putri nan sebab mu lengket oh ini nah ne tidak ada. Saya tiki ku congkan ku badan tubuhmu tiki ku pinahan ku senini ruasmu. Memang om prasudur kora pusrinan ku pendisrinan aku rajan tinya kenyuas ngekiramu. Nti kenyanya ubahnya membaramu. Memang kau pusrinan urup-urup makurum salah iting pusrinan urup-urup kita SMP tengah hai kota Terangun. Ahe samuk nan kita susarinan samuk mian ku SMA belang kejerit sampai kita satu pengajian ya tidak luk semawi. Ataupun darussalam pusringan ku nerorawan sa pusringan ku pendisarinan ku rejo. Kau urup-urup aku lahir 83. Tapi aku heran pusringan aku nyedapuh pertama di dong pusringan tahun 2005. Tanggal 15 bulan 8 hari perdamaian ini aku buatan buat si lagu ini. Konya taring pusrinan akhirnya konunuk masih hian bujang ko abang si dawati. Alahi pusrinan bikin cara jauh nih kakiramu senangkan ko saliti ngurumaku. Ini tikil ku congkeran ranyaku ko. Hana kasih ku jongke pusrinan sedangkan ko saliting urmaku. Aku ngabetih ko kopean nengara singah kuma. Akamu pernya testos telang ne alo sedang ne kupik ne itu sudah datang abang Sidawati. Ah kopenya gek ne o pusrinan mantong ilan ko kue wane ini tiko ku congkelan tiken was natimu. Hana kasih kau gimerasa wasbi kilo dapat jodohmu pusrinan. Oh ya aku heran pora-pora sedangkan kita ilmu manis tedis. Keturut pusrinan ku pendisarinan kau pelanggara. Ini saraku male terkuna ku kau jema kegimeraku kau kau kegimeraku jema.

langit dan lagi oi ngewajah lang tampan. Ah, senyummu pe sangat menawan, kesukaanmu pun angin sepoi-sepoi. Anak tadi kau gitu tunuk kau yang tidak kuah waina putri nan kupeng di sarinan ku raja. Tapi sarah kita ngetunung kwa kurum-urum kita menjatuhkan tukang lidong. Memang kita urum-urum menjadi pegawai ya, petan pegawai kaya agak punya pegawai negeri. Kita ni lah pegawai si santik ngepusinan ku pendesarinan ku raja. Oh ya kati aku pian lau ni ngeku ibu tiru izin ku pong-pong tangku balik istirahat mi ngekenaku. Ah aku pangsiut mi tapi kio sahe. Ngaku tiru iku kantor kebudayaan tepusrinan aku tidur milakin tukang seni kenaku ko pengen ngon ko manin mani. Tapi waya pusrinan gerayat nosah jemalan sarko pati katuku pepusrinan ku pendi. Ari kerena itu bang doap manis ko kati aku nosah jemalan itu. Ayahi pusrinan iku kengen makin diri pusrinan makin ehem. Aku nakkan dia serinan ku pendih serinan ku rejo. Ara di teringat aku doamu agit ni wayang uon tekarang ko. Hana kendoa siajar ku agit ni po aro-aro da dingin ku da depo. Uyam gedo perti robo nang kata sak pani pro. Ah kekana kene lonto-lonto li lelok mangrami. Lagu ya potong nang sido eh. Oh ya kegiruh-ruh putri yang salah pasang merayanya ada dekok alias cicak gitu. Yen si Sarah yen ini putri namamu sampi wakira tubuh ta si Sarah ama. Amu sempreng nawa si ta si Sarah ini. Tapi biar bersedia putri yang tentinah kau harapmu yang pinah yang kau pesenyummu. Ara di pantutnya pusrinan, aduh dengan ihi abangmu, nong abangku kena ngebeloh jemat. Nanti nengon kau kena abang sidomu, abangmu sidomu, peunak panci konelnya.

Ini bangun-bangun ne kita ngetayah tasang bang ne ilmu tatam papat ini. Anak katiku ngeron saya pap sang putri non. Pap kita pasang wasa ku jemape ataupun dengan tepengun kong niru enopa koko. Oh antikin jarak jauh ni kaki rata antikin jarak ne.

gurumu imet koning ko pegara nati mu imet koning ko pesne gurumu karena kengon ning ko pe penghiburmu sudah lama menanti nanti sudah lama menunggu nunggu kadang ngarai nina pantun si mae wahne kadang ngarai sair si mae ko berne ni sepe urup berentobomu ahini kusrahat ni wa kusni ni luasmu didong elalah hujung ni didong tengah

Aku kan heran nekin kau, kau belajarmu bidang agama. Abang Jamil, muhana katiku nyonya suntuk tapi pikirmu hina.

Aradia agitnya tingkui kita huya gunoya. Wes untuk terukat membaca nan kiduri, tapi setapa kinyo nyani saya pikiri. Kadang ni kopi ya gunoya, oyan ti buan konya bang jamit kui. Ahi kebab pegawai di dong, arah pegawai di dong itu ahi gerai teh, waina ke dia aman dongkol. Memang aman dongkol ino memang agunya ni saya prinsip eh. Kusih pebadi dong tetap si tudung-tudungan saya pikir ye. Akhirnya basi uwe ngedabuh ye kalut. Kayut ni segera dimudo, tapi ni kopi abang jami kesapih ko ya gunya merah bertapa ko ujung dahu kurasau. Memang kita abang jami murid di dunia ni, kita selaku umat ni Nabi Muhammad, keturutan ni Nabi Adam, anak ni Tuan Siti Hawa. Kita bidak oya si bidang siarang di manti buatan oya seaku keimanan kita murid ni. Memang ikah kuahai bujak nian gerarayan kupikiran bidang nyumahu. Si kupikiri bidang kendaraan nian oya ramu pian ikageh kopu mahu. Abang Jamil oina.

doa sia jer nenek aku kono. Oh ya memang ika aku garam raku ingat-ingatan. Kukuna dia kukuna bete, saya lebih baik kujurahan bang.

Ah,

perlu balin. Sepuluh hari keikunai, hilak-hilak mata, diam.

lagu biasa. Murung, murung, kita minum kuping aku sekini. Tulak hijam ke tempat nak berkepung.

से कुरासा।

magia.

男女的

Senyum yang dulu, karya Emma Nuria. Senyum yang dulu pudar, suramnya sinar bulan berselimut awan. Senyumnya yang dulu hambar, terkulai di sudut kamar, terdampar bersama harapan yang selama ini bersemi. Dan gadis usia belasan itu tenggelam dalam kelamnya kehidupan. Tangis sesal tak mengubah keadaan. Lukisan masa depan ternoda rayuan sindikat. Senyum yang dulu berseri tercecer di jalanan, ditendang-tendang remang, terhempas kandas bersama nafas-nafas aroma miras.

0: sesungguhnya.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selvi berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dari Jalan Abdullah Hab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Dan pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh pendengar ya. Dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

0: Ada.
1: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk pagi ini kita akan mengikuti siaran langsung Piala Pesta Bola Dunia Kanada vs Qatar langsung dari Stadion BC Place Vancouver.

0: Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
2: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mendaftar karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
1: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Baitul Mal Benar Meriah menyerahkan santunan untuk ratusan warga fakir di kabupaten tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah melalui Baitul Mal secara berkala menyalurkan santunan dan bantuan sosial kepada warga fakir. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Riswandika Putra selaku Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal yang didampingi oleh Ketua dan Anggota Baitul Mal setempat. Bantuan senilai Rp1.500.000 per jiwa diberikan setiap 6 bulan sekali kepada 229 orang di seluruh Kabupaten Benar Meriah. Dana tersebut bersumber dari Muzaki Baitul Mal tahun 2026. Sekda Benar Meriah Riswandika Putra menyampaikan, program ini merupakan bentuk kepedulian untuk meringankan beban kaum fakir. Riswandika Putra berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok dan mendorong kemandirian ekonomi. Baitul Mal berkomitmen menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Helioga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.
5: Jadi, Bapak-Ibu ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin sama antara yang bekerja dengan yang tidak. Kita siapkan anggarannya 12 bulan. Tapi di situ kami sebut siapa-siapa yang bisa mengambil TPP. TPP itu nanti 40% itu disiplin.
4: Ditambahkan tingkat kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian. ASN yang sering meninggalkan kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kunjungi Disdukcapil Aceh Tengah terkait pelayanan administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Aceh Tengah menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kunjungan tersebut diterima di Dukcapil Aceh Tengah Ulia Putra di ruang pertemuan di Dukcapil setempat. Kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi sekaligus berbagi informasi dan pengalaman terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi.

0: Asi kependudukan di daerah. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra menjelaskan berbagai program dan inovasi pelayanan yang telah dijalankan guna meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan kepada warga.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah, inilah kondisi kami, yang jelas kami selalu siap melayani untuk masyarakat, terutama masalah dokumen kependudukannya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke era digital. Jadi kita berharap kepada warga-warga yang berurusan ini memakai manfaat teknologi digital.
0: Rombongan DPRD Kabupaten Langkat menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang diterapkan dan berharap dapat menjadi referensi dalam pengembangan pelayanan administrasi kependudukan di daerah mereka. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Ribuan warga Benar Meriah mengikuti istighosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Ribuan warga Kabupaten Benar Meriah memadati Masjid Raya Babu Salam pada Kamis 18 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Rais Syuriah, para abi dan abu pimpinan dayah, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam suasana penuh kekhusyuan, jamaah bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Benar Meriah Tengku Baharudin Usman mengatakan, istighosah merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat dan daerah. Kegiatan tersebut ungkapnya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakat.
4: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, memang kegiatan pada hari yang berbahagia ini, kami sangat cukup rasanya puas, artinya dengan antusias masyarakat kita, baik dari semua lembaga pendidikan pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintahan sangat mendukung acara pada hari yang berbahagia ini. Karena dalam tujuan kita acara inilah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan Benar Meriah secara khusus, Aceh dan Indonesia secara umum. Maka istighosah kubra ini sebagai acara yang perdana yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Benar Meriah. Maka dengan harapan kami ke depan terus menerus Nahdlatul Ulama Benar Meriah bisa menjadi khidmah untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat, dan berkhidmat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kami memaknai Tahun Baru Islam ini adalah memang ketentuan Allah dan Rasulnya sudah mengajak kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Daripada selama ini mungkin kebanyakan kesalahan dan dosa kita, maka kita berhijrah dari dosa itu pada taubat yang kita lakukan ke depannya. Semua kita, semua masyarakat, semua makhluk Allah itu sama. Berhijrahlah kita kepada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Menurutnya, peringatan 1 Muharram bukan hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan umat dalam membangun daerah. Acara ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Husaini, serta doa bersama yang dipimpin para ulama memohon keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengan kekayaan budaya yang dimiliki dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah diharapkan dapat dicanangkan dan dikembangkan sebagai kota literasi dan sastra di tanah air. Berikut laporan Fitra Jayadi.
5: Seniman dan pemerhati budaya Gayo Purnama Karuslan berharap Kabupaten Aceh Tengah dapat dicanangkan serta dikembangkan sebagai kota literasi dan sastra yang mampu melahirkan karya-karya berkualitas. Hal tersebut diungkapkannya dalam program dialog interaktif Takengon Menyapa yang berlangsung di studio program 1 RRI Takengon dengan dipandu oleh presenter Pajri Kamis pagi. Menurutnya, Aceh Tengah memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Selain kaya akan tradisi lisan, seni dan budaya, juga memiliki banyak penulis, penyair dan seniman yang berkiprah hingga tingkat nasional. Purnama juga menegaskan kekayaan budaya yang dimiliki dataran tinggi Tanah Gayo merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah habis untuk menjadi karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, naskah teater, dan lainnya.
6: Dataran tinggi Gayo ini punya penyair, punya sair-sair ya, punya literasi ya, yang luar biasa banyak. Kalau kita melihat seni didong, seni didong itu grup-grup di Aceh Tengah itu luar biasa banyak.
7: Oke. Okay.
6: Ya. Dan setiap grup didong itu punya ciptaan, punya judul ya. Itu enggak tidak lebih kurang dari mungkin ratusan judul lagu.
7: Iya.
6: Nah, itu kan syair ya.
5: Purnama Karuslan menambahkan dalam waktu dekat akan digelar pertemuan penyair Nusantara ke-14 di mana Aceh ditunjuk sebagai tuan rumah pada 22 hingga 26 Juni mendatang dengan peserta dari sejumlah negara di Asia. Dalam kegiatan itu nantinya 20 karya dari penyair asal Tanah Gayo dinyatakan lolos dari total 304 peserta yang mendaftar. Acara ini dirancang sebagai ruang temu, kolaborasi, dan ajang tukar pikiran bagi sastrawan serumpun serta mancanegara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

Demikian warta berita RRI Takengon edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Kami sampaikan kembali sehari berita. Baitul Mal Benar Meriah menyerahkan santunan untuk ratusan warga fakir. Aceh Tengah didorong jadi kota literasi dan sastra. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Takengon pendengar, dan saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia Kanada vs Qatar.